0: suspect.
1: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan, bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
2: Jangan biarkan hari anda berlalu sepi, hidupkan pagi anda dengan

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Selatan ini.
2: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
3: Abang Ali, SMK Sri Pagi.
4: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Dengkel.
5: Ramli daripada Kuala Lumpur.
6: Dengarlah Negeri FM.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila bertemankan Pak Ana juga Amar seawal 6 pagi sampai 10 pagi nanti dalam Radar Pagi.
1: Ya, dan pada waktu ini kita nak ceritakan mengenai info trafik untuk anda. Di mana baru-baru ini pengguna lebuh raya baru Lembah Kelang ataupun NKVE yang melalui laluan Damansara Shah Alam sebenarnya perlu bersedia dengan lencongan trafik yang akan dilaksanakan selama 6 bulan.
0: Wow,
1: agak lama, okay?
0: Lama setengah tahun tu.
1: Ya, jadi menurut laporan daripada media juga, lencongan melibatkan laluan di kilometer 13.60 hingga kilometer 14.35 bagi kedua-dua arah bermula 14 Ogos yang lepas hingga 9 Februari 2027. Dan menurut PLAS sendiri, lencongan itu dibuat bagi memberi laluan kepada pembinaan jejantas pejalan kaki merentasi lebuh raya serta kerja penyelenggaraan. Dan sebuah itu, pengguna dinasihatkan supaya mematuhilah papan tanda trafik dan arahan petugas PLAS bagi memastikan perjalanan lebih lancar dan selamat.
0: Ya, jadi pendengar-pendengar semua kan, rancang anda punya perjalanan sampai mungkin, dah tahu dah apa cerita dia kalau jam ke NKVE tu.
1: Ya,
0: hati-hati semua, jangan marah-marah. Okey, buat kereta senyum-senyum je.

0: menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

0: Okey, Pan, sebentar lagi macam biasalah. Pukul 9 pagi kita nak ke mana?
1: Seperti biasa, Mak, kita nak ke Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk kita layan dulu berita utama 9 pagi, Mak.
0: Yo.
1: Dan selepas itu sambung balik bersama kita berdua dalam Radar Pagi untuk jam yang terakhir.
0: Jadi, Mak, anda semua jangan ke mana-mana. Terus kekal di frekuensi 92.6 dan kita akan hiburkan anda kembali selepas selesai berita. Sekarang ni, jom kita dengarkan Kimi Kimo, Lucas Sikta, Nikolai, Ben Zulu dan juga Psycho Mantra dengan lagunya Rahsia Petua.
1: Radar Pagi.

0: mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran sukan RTM.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tong Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kos sara hidup, faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: 2026 terbuka kepada seluruh warga Malaysia yang berminat dalam seni fotografi. Pertandingan AI Imajinasi Malaysia pula dibuka khusus kepada bakat muda di institusi pengajian tinggi. Bersempena HKHM 2026, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil mengajak rakyat Malaysia mendengar dan menghayati lagu tema bertajuk Aku Berjanji. Katanya lagu itu berupaya menyemarakkan semangat cinta akan negara.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Yuchi bergelut sejak awal apabila Shetty mudah mendalui 11-5 sebelum memenangi set pertama. Pemain Cina itu bangkit memenangi set kedua. Namun Shetty, pemain ranking ke-22 dunia, kekal tenang untuk menang di set penentuan. Terdahulu, pemain wanita nombor 1 dunia An Se-yong tidak berdepan masalah untuk mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran wakil Bulgaria Kaloyana Nalbantova 21-14, 21-13. Pemain Korea Selatan itu kini memburu gelaran dunia kedua selepas menjuarai kejohanan berkenaan pada 2023 di Copenhagen. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kosar hidup, faktor penurunan kadar kesuburan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: semua, Anjelin ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Hai, Upi Nik pindah kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi sekali lagi daripada Tim Rada Pagi Negeri FM.
1: Ya, bertemankan Pak An dan juga Amar seawal 6 pagi tadi sampai dah sekarang kita dah berada di jam yang terakhir. Waktu ketika ini 9.15 minit pagi.
0: Yoh, dan waktu ni Pak An, kita ada Abang Mitra kita lah macam biasa. Hantarkan bantuan kan. Terbang tinggi burung merbah, suka makan buah naga. Dari Perlis sampai Sabah, kita semua sudah merdeka.
1: Ya Allah, terima kasih Abang Mitra 7 bagi kita pantun pagi ini kan. Pak An pun apa kurangnya, Ma?
0: Yo.
1: Mesti kita nak balas balik kan, Ma, kan?
0: Silakan.
1: Saya dengar ni. Okey. Amat tinggi pohon kelapa tumbuh di pantai dan di rawa. Izinkan daku untuk menyapa.
0: Okey.
1: Selamat pagi sahabat semua.
0: Okey, jadi bagi anda semua selamat menyambut orang kata bulan kemerdekaan kan. Teruskan semangat anda menjadi warga yang lebih patriotik dan juga lebih mengetahuilah sejarah negara kita.
1: Ya, teruskan layan pandan juga Amat sehingga pukul 10 dalam Negeri FM ingat sampai
0: Bila.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah buat tampi atu je. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kita lempar lah kolam tu je kan.
2: Ya, potih-potih itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Itu pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada potih kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

0: gagal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dengan Family at some point, bila-bila pada waktu ni 9.36 minit pagi.
1: Ya, Mak. Sementara itu, Mak, kan, nak ajak semua sekali tu, jangan lupa download RTM Klik di telefon minta anda, sebab betul-betul percuma. Boleh download di App Store dan juga di Apple Store.
0: Okey, jadi waktu ini pun kita nak kongsikan info trafik untuk anda yang lalu sekitar Pelas. Setakat ini di Negeri Sembilan, mereka memaklumkan kerja penyelenggaraan di kilometer 258.5 hingga kilometer 259.5 arah utara dari Senawang ke Port Dickson. Lorong kiri ditutup, namun trafik masih lagi terkawal. Manakala turut berlaku kerja penyelenggaraan di SPDH kilometer 16.5 hingga kilometer 14.2 arah timur dari Lukut ke Mambau, lorong kanan ditutup dan trafik juga terkawal. Itu je lah.
1: Betul. Jadi kepada semua, hati-hati memandu. Semoga sampai-sampai ke destinasi, pandu cermat, jiwa selamat.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Gepeng dengan sampai bila-bila nampaknya kita dah sampai di penghujung juga ni Pak An.
1: Ya betul teman, tadi sementara kita nak sampai penghujung teman kan. Rasanya kita dapat kan rakan setugas kita yang berada di lokasi sekarang ni Amar.
0: Ya, bersama-sama dengan Shikin untuk laporan sidang pertama khas penggal pertama lah Dewan Undangan Negeri. Silakan Shikin.
1: Assalamualaikum Shikin.
2: Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Baik, saudara, ketika ini saya berada di Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan bagi persidangan pertama khas penggal pertama Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan ke-16. Persidangan pertama khas ini diadakan susulan pemilihan wakil rakyat baharu pada pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16 1 Ogos lalu. Baik, antara agenda utama persidangan hari ini adalah urusan pembentukan kepimpinan dewan. Seperti yang dijadualkan, kesemua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN akan mengangkat sumpah jawatan selain pelantikan yang dipertua Dewan Undangan Negeri atau Speaker serta Timbalan Speaker. Menteri Besar Dato' Ismail Hassim dalam sidang media selepas mesyuarat Mingguan Kerajaan Negeri baru-baru ini ada memaklumkan bahawa Speaker akan dilantik daripada kalangan bukan ADUN, manakala Timbalan Speaker pula daripada kalangan ADUN. Selain urusan pelantikan dan angkat sumpah, persidangan khas hari ini turut memberi tumpuan kepada urusan kewangan negeri menerusi pembentangan anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2026. Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2026 kemudian dijadual dibahas dan digulung pada persidangan khas hari ini. Mengenai suasana di sini ketika ini, dapat saya kongsikan para petugas dan sekretariat sedang membuat persiapan akhir sebelum persidangan bermula sebentar saja lagi. Dan itu sahaja perkembangan setakat ini dari Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan. Kita kembali bersama Amar dan Pak Andi Konti. Silakan.
0: Okey, terima kasih Hashikin atas laporan persidangan pertama khas penggal pertama Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan yang ke-16.
1: Itu dia, Amar. Nampaknya, Amar, sekarang ini itu sahaja, Amar, kan?
0: Yo.
1: Jadi, pada mendengar semua, terima kasih kerana bersama Pak Andi juga, Amar, seawal dalam pagi tadi, sampailah kami dah berada di penghujung. Jadi, selepas ini, santai akan menemani anda.
0: Yep.
1: Daripada jam 10 pagi sampai 2 petang, Ma. He's a one, he's a two, he's a one, two, three, come on!

Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7

Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila saudara. Terima kasih masa setia mendengar siaran kami walau di mana sahaja anda berada. Pertemankan Siti Lemak Manis untuk edisi santai hari ini, hari Selasa 18 Ogos bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah, saudara. Untuk seketika sebentar lagi, saya akan bawakan kepada anda Nur Rashidin Harun bagi persidangan pertama khas penggal pertama Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan yang ke-16. Sebentar sahaja lagi. Teruskan dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Perintah Tetap Dewan Negeri ada menyatakan bahawa Dewan Negeri hendaklah dari masa ke semasa memilih seorang daripada ahlinya menjadi Yang di-Pertua dengan meluluskan satu usul, dan selagi jawatan Yang di-Pertua itu masih kosong, tiadalah boleh jalankan sebarang rundingan selain daripada pilihan Yang di-Pertua. Untuk makluman semua ahli yang berhormat, saya telah menerima satu pencalonan untuk jawatan Yang di-Pertua Dewan. Menurut Pertuan 2, Perintah 7-1, iaitu tiap-tiap ahli yang hendak mencanangkan nama seorang ahli untuk dipilih menjadi Yang di-Pertua, hendaklah memastikan terlebih dulu yang ahli itu suka berkhidmat kiranya dipilih. Dan sekarang, dan hendaklah memberitahu setiausaha majlis kurang-kurangnya 7 hari akan cadangannya itu sebelum mesyuarat. Dan saya telah pun menerima notis tersebut. Seterusnya, saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Adun Juwasih mengemukakan usul pencalonan jawatan Yang di-Pertua Dewan dan seorang ahli yang berhormat untuk menyokong usul tersebut.
1: Tuan Setiausaha Dewan, menurut Pasal 57.1A Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, saya mengemukakan usul bahawa Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Haji Awaluddin bin Said adalah dipilih menjadi Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri.
2: Tuan Setiausaha Dewan, saya menyokong usul tersebut.
0: Ahli-ahli yang berhormat sekalian, oleh kerana seorang sahaja yang dicadangkan dan telah disokong menjadi Yang di-Pertua, maka menurut Peraturan 2, Aturan 7-3, peraturan-peraturan dan perintah-perintah tetap Dewan, dengan ini saya memasyurkan Yang Bahagia Datuk Seri Dr. Haji Awaluddin bin Said dipilih sebagai Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan yang ke-16. Perkara ketiga.
3: Ya, itu dia. Selesai sudah upacara mengangkat sumpah Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri dan menandatangani surat sumpah. Dan secara rasminya, Datuk Seri Dr. Awaluddin Said dilantik

0: Ya, itu dia selesai sudah upacara mengangkat sumpah yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri, dan ketika ini yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri sedang menandatangani surat sumpah. Baik, secara rasminya Datuk Seri Dr. Awaluddin Said dilantik sebagai yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Negeri 9 ke-16, dan seperti yang dijadualkan, kesemua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN akan mengangkat sumpah jawatannya selain pelantikan timbalan speaker sebentar saja lagi. Dan itu saja perkembangan setakat ini dari Dewan Undangan Negeri Negeri 9. Kita kembali bersama Siti di konti.
1: Baik, terima kasih Syikin untuk perkongsian itu tadi, iaitu persidangan pertama khas penggal pertama Dewan Undangan Negeri Negeri 9 yang ke-16. Saudara, terus ikuti kami Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila dan info perkembangan dari semasa ke semasa kami akan bawakan kepada anda. Yang penting kena dengar Negeri FM, saudara. Ingat, sampai bila-bila.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
3: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV1.

Negeri Afan, ingat sampai bila-bila 10.29 minit pagi yang sedang sarapan. Selamat menjamu selera lah, kan? Aha. Pagi ni kalau dapat roti puri tu sedap ya. Cicah pula kuah kari malam tadi. Memang gabungan yang sesuai lah, kan? Apapun yang sambil-sambil dengar Negeri Afan, Siti nak kongsikan kepada anda untuk hari ini rahsia petua. Nak sebut, nak cerita tentang serai. Tapi ini bukan serai masak tu, serai wangi. Pernah dengar tak serai wangi? Ataupun anda pernah cuba tak? Anda pernah guna tak serai wangi ni? Serai wangi ni lain ya daripada serai makan. Biasanya orang lama-lama ni menggunakan serai wangi ni untuk orang kata mandian ke, ya, air rebusan ke dan sebagainya. Siti nak kongsi satu persatu lah, kan. Kita pergi pada mandian serai wangi. Ketuk beberapa batang serai wangi, rebus dalam air, kemudian campurkan dalam air mandian anda. Sebenarnya petua ini bagus ya untuk menghilangkan rasa letih. Bila kita mandikan, badan automatik jadi segar dan juga berbau harum. Jadi cubalah. Biasanya petua ni orang lama-lama guna, kan. Sekarang yang muda susahlah nak buat macam ni. Tapi kalau anda sukakan alam semula jadi, nak rasa macam dulu-dulu, kan, anda boleh cuba amalkan mandian serai wangi. Seterusnya, air rebusan untuk wap dan juga haruman. Serai wangi ni anda boleh rebus dan wapnya dibiarkan memenuhi ruang. Baunya ni, kan, memang tenang dan juga nyaman. Wah, ini saudara, kadang-kadang perasan tak anda pergi ke tempat-tempat ya, peranginan, kan, yang ada bau yang sangat wangi, sangat harum. Terutama orang kata rumah peranginan yang tradisional. Sebenarnya mereka menggunakan air rebusan untuk wap serai wangi. Selain tu, anda juga boleh campurkan dengan limau purut yang sering digunakan dalam mandian tradisional juga, kerana aromanya lebih kuat dan menyegarkan. Dia lebih citrus sikit. Ini untuk orang kata menambah lagi baunya dan meningkatkan lagi aromanya. Tapi itulah, kalau saya ditanya akak-akak kita ni, guna lagi tak serai wangi? Guna di biasanya dalam minyak urut dan sebagainya. Maklumlah, 40 tahun ke atas tulang pun dah dah makin terasa. Kalau buat aktiviti berat sikit pun dah meletup-letup. Kenapa agaknya? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Negeri FM, Ingat Sampai Bila-Bila Bitter Heart. ZRV baru sahaja menghiburkan anda. Jom Siti nak sambung untuk rahsia petua. Aha, walaupun dah sampai hujung-hujung, tak apa, Siti nak sambung juga. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semualah. Antara kegunaan tradisional tau, petua orang dulu-dulu biasanya, serai wangi ni untuk menghalau nyamuk ataupun serangga. Baunya kuat dan biasanya digunakan sebagai semburan ataupun diletakkan di kawasan rumah. Ha, jadi bolehlah guna ya untuk anda yang mungkin rumahnya kenapa banyak nyamuk. Selain orang kata kita dah lakukan semburan, tapi nyamuk tetap suka juga rumah kita, mungkin keadaan faktor cuaca, warna rumah gelap dan sebagainya, anda boleh gunakan ya petua orang lama-lama menggunakan serai wangi. Bukan sekadar nyamuk, serangga lain pun tak suka datang kerana baunya agak kuat je, saudara. Dan seterusnya, selain itu, ia juga boleh menenangkan minda kita, menenangkan badan kita kerana aromanya yang wangi, yang sering digunakan untuk membantu anda rasa lebih tenang, lebih relax. Dan kalau anda nak cuba jugalah nak wangikan kawasan rumah, boleh, sebab ia boleh menghilangkan bau yang kurang menyenangkan dalam rumah ataupun bilik. Biasanya kalau Siti, kalau bahagian dapur, dapur ni nak kena kemas, nak kena bersih, kena wangi. Maklumlah hari-hari orang perempuan guna ya, masak itu masak ini, macam-macam bau melekat. Jadi anda boleh gunakan ya serai wangi antara pilihan orang lama-lama. Jadi kan saudara, petua ini tidak semestinya terbuktilah untuk melawan ataupun merawat sebarang penyakit. Kalau nak guna pada kulit, biasanya orang lama-lama ni dia campurkan pada minyak panas dan sebagainya untuk aroma. Okey, apapun, kalau anda sakit ya, segeralah pergi ke hospital untuk merawat. Ini hanyalah petua dan rahsia orang dulu-dulu. Zaman dulu-dulu susah ya, nak pergi ke klinik pun jauh ya, akses untuk nak keluar pun tak ada. Zaman sekarang, start je kereta dah boleh sampai klinik kalau tak sihat dan sebagainya. Apa-apa pun, mana yang baik boleh kita ambil ya. Ada yang suka kembali kepada tradisi untuk merawat diri, merawat minda, terpulang kepada anda. Baik, Negeri FM, Ingat Sampai Bila-Bila saudara. InsyaAllah sekejap lagi Siti akan bawakan kepada anda lah kan, itu laporan persidangan pertama khas, penggal pertama Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan yang ke-16 bersama dengan rakan pelapor kita Nora Syikin Harun ya, pada bila-bila masa sahaja. Yang penting kena dengar Negeri FM, Ingat Sampai Bila-Bila.

0: Masuklah, ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
2: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.

salam bertandang negeri adatku, tanah pusaku elok lumudi, alam tekombang menjadi guru, tuah kotor.

Yang Negeri FM ingat sampai bila-bila saudara 11.07 minit pagi. Terima kasih yang masih lagi setia mendengar siaran kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Jom terus kita kibarkan jalur gemilang saudara. Tak lama lagi nak menyambut Hari Kebangsaan. Inilah tandanya kita cintakan negara kita Malaysia. Siti nak ajak juga pendengar untuk sama-sama ya menjaga kebersihan kawasan perumahan, kawasan persekitaran untuk menghapuskan tempat pembiakan nyamuk ya, nyamuk Aedes saudara. Jadi kita kena jaga kebersihan, ambil masa sekurang-kurangnya 10 minit je sehari, perhatikan longkang-longkang ya di kawasan taman dan juga rumah anda bagi mengelakkan pembiakan nyamuk Aedes yang boleh menyebabkannya kita terkena demam denggi lah kan. Jaga kebersihannya dituntut dalam Islam saudara. Jadi sama-sama kita bertanggungjawab. Yang nak hantar ucapan boleh saja menerusi WhatsApp kodi kami 0126 030603. Yang nak dengar lagu permintaan, dua pilihan lagu, boleh sertakan sekali. InsyaAllah salah satu Siti akan tunaikan. Boleh? Biasanya akak-akak, abang-abang kita letak satu je kan. Kadang-kadang hidup ni kena ada pilihan juga ya. Salah satu. Kadang-kadang sama penyanyi artisnya dengan rakan kita yang sebelum ini. Jadi bila letak dua tu dia lebih selamat lah kan. Yang belum follow media sosial kami boleh follow. Kami ada di Facebook, di TikTok, di Instagram, di YouTube. Dan anda yang jauh mungkin nak dengar kami luar daripada frekuensi kami, boleh dengar menerusi RTM Klik dan juga portal RTM. Cari je Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Gegar FM. Ingat sampai bila-bila 11.22 minit pagi, masih bertemankan Siti Lemak Manis sampailah 2 petang untuk edisi Santai Negeri FM hari ini, saudara. Ini dia menerusi berita RTM, ya. Gempa bumi sederhana landa Kepulauan Caroline Barat. Perinciannya, gempa bumi sederhana berukuran 5.4 magnitude dikesan berlaku di Kepulauan Caroline Barat, Micronesia pada pukul 6.53 minit pagi tadi. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerusi perkongsian di Facebook memaklumkan gempa bumi itu berpusat di koordinat 9.7 darjah utara dan 138.8 darjah timur, kira-kira 1,129 kilometer timur dari Tagum City, Filipina. Dan gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 kilometer. Walau bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Jadi kalau anda nak dapat info lebih lanjut, anda boleh layari sahaja, ya, portal berita RTM, saudara. Sambil-sambil itu dengan Negeri FM, insyaAllah setiap akan tunaikan lagu pilihan. Anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603.

0: Kemerindu Ella featuring Shah. Ya, yeah, bersama dengan Mankidal. Baru saja menghiburkan anda 11.27 minit pagi. Untuk seketika, saudara, kita akan bersama dengan rakan pelapor kita untuk ketahui lebih lanjut. Hari ini persidangan pertama khas penggal pertama Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan yang ke-16. Silakan, Syikin.
1: Ya, Siti. Baik, persidangan pertama khas penggal pertama Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan ke-16 yang berlangsung hari ini menyaksikan urusan pembentukan kepimpinan Dewan sebagai antara agenda utama, dan kesemua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang dipilih pada pilihan raya negeri 1 Ogos lalu telah pun selesai mengangkat sumpah jawatan masing-masing di hadapan Yang di-Pertua Dewan, Datuk Seri Dr. Awaluddin Said. Sementara itu, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Yang Berhormat Kamarul Rizwan Muhammad Zain, yang juga merupakan ADUN Paroi, dilantik sebagai Timbalan Yang di-Pertua Dewan untuk menggalas tanggungjawab itu. Dan pelantikan itu sekaligus melengkapkan barisan kepimpinan Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan untuk tanggal baru ini. Dan itu sahaja perkembangan dari Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan. Kita kembali bersama Siti di Konti. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Nur Rashikin Harun untuk perkembangan ya persidangan pertama khas penggal pertama Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan yang ke-16. Baiklah saudara, teruskan berhibur bersama kami Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Jom kita kibarkan Jalur Gemilang.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Zubir Khan featuring Izra Cairo, OMK, Oh My Cuddly, baru saja menyembuhkan anda. 11.38 minit pagi. Yang sedang sibuk dekat dapur tu, masak apa hari ni? Orang perempuan ni selalu fikir nak masak apalah hari ni, kan? Ada ke yang dah siap masak awal ya masuk dapur? Raja-rajalah Siti dekat konti ni. Ha, masak apa hari ni? 0126030603. Kalau dapat orang kata masak terung telunjur, masak pula cili api kan, digoreng pedas, sedap kan, makan dengan nasi panas amboi, bertambah-tambah. Ada yang suka kalau orang sembilan ni terung telunjur tu dimasak gulai pun ada juga ya, padah-padah sikit barulah sedap. Baru jajak makan mu nasi tu, ada pula ikan masin sikit amboi. Sabar Siti Bob, tenang ya. Belum pukul 12 lagi, perut pun dah lapar ya. Kadang-kadang perut kosong ni boleh terganggu kerja. Jadi yang belum sarapan tu kenapa agaknya? Sibuk sangat ke? Jagalah orang kata kesihatan anda. Makanlah ikut waktu. Dan kalau boleh kurangkanlah yang berminyak dan juga pedas. Tapi itulah sedap kan? Ini di Santara ada uji bakat Bintang Piramli 2026. Masih lagi buka untuk anda. Hantarkan video persembahan menerusi negeri FM@rtm.gov.my. Jadi anda boleh emailkan sebelum tarikh tutupnya 21 Ogos 2026 hari Jumaat pukul 10 pagi. Jadi janganlah lepaskan peluangnya. Ada syarat dan untuk anda tahu ya, Bintang Piramli anjuran Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dengan kerjasama Kerajaan Negeri Sarawak terbuka kepada warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 60 tahun, lahir antara 1966 hingga 2009. Jadi abang-abang kita, apa-apa kita yang masih lagi usianya bawah 60 tahun boleh cuba. Dan peserta hendaklah ya menghantar satu salinan kad pengenalan ataupun pasport, dokumen asal untuk pengesahan serta satu keping gambar berukuran 4R. Tapi keputusan panel penilai adalah muktamad ya. Hanya dua peserta terbaik akan dipilih mewakili Negeri Sembilan ke peringkat Zon Selatan, dan pemilihan Bintang Piramli Zon Selatan akan diadakan pada 5 September 2026 hari Sabtu di Auditorium Melaka FM. Jadi jangan lepaskan peluang, hantarkan video persembahan anda menerusi email kami negerifm@rtm.gov.my sebelum 21 Ogos 2026 Jumaat ini 10 pagi.

0: inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh
1: ilusi. Suka duka datangnya berganti. Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
2: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan. Dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan? Kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa.

Yeah, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Saling merindu, ya. Lagu Universiti Yamani, Abdillah dan juga Zaki Yamani. 12.14 minit tengah hari. Selamat menjamu selera lah yang sedang menjamu selera ketika ini. Sedikit perkongsian untuk anda, perkembangan info cuaca. Johan Setia di Selangor terus catat kualiti udara tidak sihat, ya. Merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat 160 setakat 10 pagi tadi, saudara. Dan kawasan itu merekodkan bacaan IPU melebihi 100, iaitu tahap tidak sihat sejak beberapa hari lepas. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana 51 hingga 100. Manakala kalau kita tengok di Kedah, ya, di Langkawi dan Perlis mencatatkan tak baik itu bawah 50, ya. Bacaan IPU sifar sehingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan IPU melebihi 300 berbahaya. Dan untuk makluman kita semua, ya, data IPU ini dikeluarkan setiap jam berdasarkan rekod catatan di 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Baik, kepada anda yang mungkin hari ini nak ke Kuala Lumpur, ya, nak ke destinasi yang Siti sebutkan, diminta untuk sentiasa berhati-hati. Mereka yang ada masalah kesihatan, yang ada asma, ya, terdedah dengan bahaya, eloklah pakai pelitup muka. Jadi kepada anda yang mungkin tiada orang kata urusan penting, ya, duduklah di rumah, kalau boleh, ya, elakkan aktiviti luar rumah. Biasanya kalau petang-petang, ya, selalu brisk walk, jogging dan sebagainya, mungkin IPU yang tidak sihat ini, lebih baiklah anda buat senaman sahaja di dalam rumah. Okey, apa pun teruskan dengan Negeri FM, saudara. Ingat sampai bila-bila. Lagu seterusnya Siti nak tunaikan Azman. Selamat tengah hari semua pendengar Negeri FM. Nak dengar lagu Insan Yanzin sekejap lagi. Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, selamat tengah hari semua. 12.30 minit tengah hari. Apa buat tu, saudara? Terima kasih tetap setialah mendengar siaran kami. Ini Negara FM, ingat sampai bila-bila. Baik, lagu permintaan Azman, Insan telah pun Siti tunaikan. Semoga terhiburlah hendaknya. Yang lain-lain yang belum follow lagi media sosial kami, boleh follow ya. Rugi tak follow. Ini dia, saudara. Ada uji bakat bintang P. Ramli. Sekali lagi Siti kongsikan untuk anda yang berbakat. Anda boleh hantarkan video persembahan melalui email kami, negerifm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan hari Jumaat ini, 21 Ogos sebelum 10 pagi. Jadi boleh siap-siapkan video anda, hantarkanlah video persembahan anda. Mana dah tahu kan anda layak ke peringkat seterusnya. Jadi ada syarat-syarat penyertaan ya. Bintang P. Ramli ini anjuran Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dengan kerjasama Kerajaan Negeri Sarawak dan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara 1966 hinggalah tahun 2009. Jadi peserta hendaklah menghantar satu salinan kad pengenalan ataupun pasport, dokumen asal untuk pengesahan serta satu keping gambar berukuran 4R. Ha, kalau dah hantar video persembahan, ya, keputusan panel penilai adalah muktamad. Hanya dua peserta sahaja yang terbaik ni dipilih untuk mewakili Negeri Sembilan ke peringkat Zon Selatan. Dan pemilihan bintang P. Ramli Zon Selatan akan diadakan pada 5 September 2026 hari Sabtu di Auditorium Melaka FM. Sekali lagi, hantarkan ya video persembahan anda menerusi email negerifm@rtm.gov.my sebelum Jumaat ini 10 pagi.

FM, ingat sampai bila-bila 12.43 minit tengah hari saudara. Jom kita terus kibarkan jalur kemilang yang merupakan lambang perpaduan negara. Ya, 14 jalurnya, lambang satu haluan yang lurus, hala tuju dan arah yang sama menuju kegemilangan bangsa dan juga negara. Ya, kalau kita tengok ya, anak bulan, agama Islam sebagai agama rasmi, bintang pecah 14, lambang perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan. Kuning pula melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan. Biru, perpaduan rakyat berbilang kaum. Merah, lambang keberanian. Putih, lambang kesucian dan keikhlasan. Saudara, ya jalur gemilang, lambang perpaduan negara dan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia untuk tahun 2026, Malaysia Madani ini kesejahteraan dinikmati, mencerminkan iltizam kerajaan madani adalah memastikan ya kemajuan, kemakmuran dan hasil pembangunan negara dinikmati secara adil, saksama dan inklusif oleh semua rakyat. Menegaskan juga bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati dengan adil dan menyeluruh oleh semua demi keharmonian negara. Sebab itulah tema ini diangkat tahun ini, Malaysia Madani dan kesejahteraan dinikmati. Apa pun, terima kasih masih lagi setia mendengar siaran kami walau di mana sahaja anda berada. Yang belum ikuti platform kami, boleh ikuti menerusi Facebook, TikTok, Instagram dan juga YouTube. Yang nak dengar kami ya, tak dengar tiga frekuensi kami, boleh luar daripada tiga frekuensi kami, anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Click, juga portal RTM. Cari je Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Selamat tengah hari semua. Tepat pukul 1 kita nak dengarkan utama 1 tengah hari. Ya, yang penting kita berhibur lah bersama-sama dengan kami Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Berita seterusnya, Amerika Syarikat tidak akan melanjutkan tempoh perjanjian rangka kerja dengan Iran bagi menamatkan perang. Presiden Donald Trump berkata walaupun Iran bersedia untuk meneruskan rundingan, namun negara itu belum menerima syarat yang ditetapkan Washington, termasuk tidak memiliki senjata nuklear. Dalam perkembangan sama, Presiden Trump mendakwa Amerika kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz menerusi sekatan selain mempertahankan cadangan untuk mengisytiharkan laluan strategik itu sebagai wilayahnya. Dalam pada itu, Presiden Trump turut mengancam akan mengebom Oman sekiranya negara itu menghalang usaha Washington mencapai persetujuan dengan Iran berhubung Selat Hormuz. Ancaman itu dibuat ketika tempoh 60 hari yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman bagi memuktamadkan perjanjian damai antara Amerika dan Iran berakhir. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi, menyifatkan tempoh 60 hari itu tidak lagi relevan selain mendakwa Amerika telah melanggar perjanjian berkenaan sejak awal. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran menyambung semula rundingan ketika tempoh 60 hari bagi mencapai penyelesaian secara aman dan berkekalan semakin hampir berakhir. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap PBB Stefan Dujarric menegaskan konflik berkenaan tidak boleh diselesaikan melalui tindakan ketenteraan. Sukan Sukma Selangor 2026. Atlet baling tukul besi wanita Sarawak Yoyo Wong Ziau meraih emas pertamanya selepas mencatat rekod peribadi terbaik 48.14 meter di Stadium Universiti Putra Malaysia sedang hari ini. Balingan terbaik pada percubaan terakhir itu cukup untuk mengatasi Nur Salsabila Muhammad Zamsairun dari Perlis yang meraih perak, manakala Nurul Ayani Muhammad Kamaluddin dari Pahang membawa pulang kangsa. Beralih ke tenis terbuka Cincinnati, bintang Amerika Syarikat Serena Williams dan Venus Williams tewas kepada gandingan Peyton Stearns dan Marta Kostyuk 2-6, 6-1, 8-10 awal pagi tadi. Pasangan itu tewas lepas Venus melakukan kesalahan berganda pada mata terakhir. Ini merupakan penampilan beregu pertama mereka sejak terbuka Amerika Syarikat 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan rakyat fokus belanjawan 2027. KPM rancang bina pada lengkap di setiap zon. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila, saudara. 1:10 tengah hari. Terima kasih untuk makluman kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban dan Port Dickson hari ini pada pukul 1:19 tengah hari. Sama-sama kita teruskan mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7 Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Sejarah Cintai Rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati. 7

0: #PenyaranJakim.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, 1.44 minit tengah hari, saudara. Terima kasih masih lagi setia mendengar siaran kami ini, Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Sebenarnya jelajah semangat aspirasi Malaysia Zon Selatan, Melaka FM akan menganjurkan pertandingan bintang patriotik pada 24 Ogos, Isnin, pukul 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Jadi pendaftaran dibuka bermula 9 pagi hingga 10 pagi. Dan hadiah menarik menanti pemenang, ya. Juara dapat wang tunai RM500, ya, piala dan hamper. NAP juara dapat wang tunai juga RM300, piala dan hamper. Dan tempat ketiga, wang tunai RM200, piala dan hamper. Syarat pertandingan, warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun. Tidak terikatlah dengan mana-mana syarikat rakaman. Dan nyanyian lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik dan lagu dalam bahasa Melayu sahaja. Penyertaan adalah terhad kepada 20 orang sahaja dan hadiah ditaja oleh Himalaya dan Menara Taming Sari. Jadi berita ramai-ramai, ya. Pendaftarannya 9 pagi sampailah 10 pagi, terhad kepada 20 orang sahaja. Baiklah, tugasan Siti berakhir di sini. Selepas ini rakan penyampai Moncak Petang akan terus menghiburkan anda bermula 2 petang sampailah 6 petang. Terus follow kami menerusi media sosial kami, Facebook Negeri FM Official ada. Kita ada di TikTok, cari juga di Instagram dan juga di YouTube. InsyaAllah kita jumpa lagi, saudara. Jaga diri baik-baik. Teruskan mendengar Negeri FM. Jom kita terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cintakan negara kita, Malaysia. Selepas ini lagu galau, sampailah 2 petang. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
4: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
1: Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Menyanyi.

0: itu.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kodongnya pun tidak lagi. Tauih ngobakan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Moncak potang.
2: Osah moncak eh.
1: Moncak potang. Osah moncak eh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada pendengar semua. Salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah. Dapatlah bersuara macam biasa untuk hari ini, saudara. Edisi 18 Ogos 2026 bersamaan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semoga dipermudah untuk semuanya yang sedang bertugas, ya, yang sedang menyelesaikan urusan. Dipermudahkan sambil ditemani oleh Negeri FM. Untuk petang ini, giliran ayo pula namankan pendengar. Izinkanlah yo ayo nen terbabu sehingga pukul 6 sampai jam diberi masa. Apa-apa pun didoakan semuanya baik-baik dan segalanya datang kata orang ni kan macam mana mula pagi tadi cerianya maka sampai selesai lah sama jua lah hendaknya yo. Apa-apa pun moncak petang usah moncak. Mama.

0: Moncah potang.
1: Asah moncah.
2: Mak, pinjam 10 ringgit, Mak.
3: 10 ringgit? Kau nak buat apa?
2: Buat pengoreh pokok lah, Mak.
3: Patut om, Mak, yang minta duit kat kau.
2: Lah, dapat gaji so, saya bayarlah. 3 kali ganda, Mak.
3: Kojo tak ada, tiba-tiba pula ada gaji.
2: Oh, Mak ni, bila ujang dapat kojo lah, Mak.
3: Ujang, ujang. Elok kau jaga kau bau ke sawah tu, Mak. Ha?

0: Jojo jawab eh?
1: Eh, saya nak masuk khidmat negara lah, Mak.
0: Khidmat negara? Kau tu dah tua je.
2: Ini dia apa nak jadi jang daripada Elinor dan Allahyarhamah Mastura. Dan pun dua sampai boleh penat potang apa nak jadi jang. Sama sorabi tak kono kan? Baiklah. Jadi pada pendengar yang baru saja mendengar Negeri FM sekarang, salam kena daripada Ayon dan Tebabu. Dan untuk kiranya gelombang siaran Negeri FM kan, dan maklumlah baru dapat siaran katanya 92.6, 95.7, 107.7. Faham tu, kadang tak perasan kan. Masuk-masuk je kereta, pasang-pasang je, buka-buka je, on je radio, bak kata ang pilah itu kan. Eh, dengar stesen ni. Ni stesen mana ni? Inilah ada stesen Negeri FM ingat sampai bila-bila TKW. Boleh juga dengar secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Mudah saja. Hanya di ujung jari. Betul-betul percuma ya. Jadi dah halang-halang itu, makanya salam kona tauhilah kita ya. Maka dapatkan ataupun ambillah tauhih nombor talian kami ni ha. 06-675-3166. Ataupun satu lagi, ada dua talian ya. Makanya satu lagi, 06-675-3177. Kalau kiranya nak layan apa, nak mendapatkan doket itu lagi kan, apa kata kita berinteraksi di ruang udara. Nombor dah ada tu kan. Jadi apa yang nak diburatkan, lepas ni kita kongsikan cerita ya. Apa-apa pun, mau kita layan lagu ni dulu. Minta ampun, kata Syihaziki.

Ini dengan kau yang bernama Cinta daripada New Boys. Anda yang bernama pendengar takkan duduk diam saja untuk petang ini. Mualah kita sembang-sembang, burak-burak. Apa pun harapnya semuanya sihat-sihat lah ya petang ini. Dan untuk tempoh sehari ini dan hari yang seterusnya. Dan kalau ada yang tak berapa sihat, makanya jangan dilengah-lengahkan untuk dapatkan rawatan. Carilah ya, dapatkanlah ubat dengan cara yang betul. Jangan main GE-GE aja ya, nak takut nanti sendiri menjadi doktor mengabarkan ini demam biasa. Sekali apa sekali GE aja ya, nak takut nanti sendiri menjadi doktor mengabarkan ini demam biasa. Sekali apa sekali

telefon Ayo di talian 0667531166 ataupun satu lagi taliannya 0667531777. Ini terbuka kepada semua sekali. Tak kira lah kau cik besar, tua ataupun muda ya. Makanya kongsikan cerita petang ini berkenaan dengan kenangan sambut merdeka dulu-dulu. Tak kisahlah ada kan macam mana pun lah cara dan kaedahnya waktu kita nyambut merdeka dulu-dulu kan, sama ada di sekolah, di kampung, di rumah kan, bang apa jualah caranya, meh kita kongsi cerita ya. Teleponlah ayo tunggu ha.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Nagori FM ingat sampai bila-bila inilah stesennya ya. Jangan ubahkan siaran anda. Sesekali apalah salahnya layan lagu barat. As long as you love me daripada Backstreet Boys. Backstreet Boy. Atau dah baik. 6753166 6753177. Jadi mau kita burak-burak lah cerita kan sempena bulan kebangsaan ni. Kenangan sambut merdeka, apa dah ceritanya kan, dekat mana, masa bila, dengan siapa. Baik, dan untuk makluman pendengar semua yang ayo kasihi sekalian yang ada. Jadi bersempena dengan bulan kebangsaan, RTM mengadakan jelajah semangat aspirasi Malaysia Zon Selatan. Jadi sempena jelajah semangat aspirasi Malaysia Zon Selatan, Melaka FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Patriotik pada 24 Ogos 2026, maknanya hari Isnin depan. Senayan ya, pukul 10 pagi di dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Pendaftaran akan dibuka bermula pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Yang mortan ini hadiah yang menarik. TKW menarik akan menanti pemenangnya. Jadi juaranya nanti akan dapat wang tunai 500. Piala dan hamper. Wow. Lepas tu naik juara, wang tunai RM300. Piala dan hamper, tempat ketiga wang tunai RM200. Piala dan hamper jual lah. Jadi jangan lepaskan peluang saudara. Mah kita beramai-ramai berkampung ke apa ni, ke dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Negeri FM pun turut sama. Dan untuk syarat pertandingan, pertama sekali haruslah warga negara Malaysia, tak kira apa bangsa sekalipun, berusia 8 boleh hingga 50 tahun. Wow. Tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik dan lagu dalam bahasa Melayu sahaja. Penyertaan adalah terhad kepada 20 orang sahaja. Makanya apa-apa pun lah kepada semua lah kan, jangan lopehkan peluang. Yo, kita ke Melaka lah hari senayan ni 24 Ogos TKW. Baiklah, bercerita tentang sambut hari apa kata orang ni kan, merdeka ni bersama-sama keluarga tercinta. Pastinya ada kenangan bersama-sama. Tak kira lah walaupun tidak dapat ke mana-mana, hanya di rumah sahaja pun sama jua lah kan. Tetap kita dapat sambut untuk mengenang kiranya kan tarikh kemerdekaan negara tercinta kan. Jadi untuk petang ini malah kita burak-burak TKW ya. Kenangan sambut merdeka dulu-dulu. Makanya untuk mungkinlah kan saya ada kenangan contohlah. Saya kalau main kan ingat masa nyambut merdeka, saya masuk bertanding kampung tu. Kek kampung tu. Makanya keceriaan apa ni, kiranya kediaman paling ceria sempena bulan kebangsaan. Ceria dengan kibaran jalur gemilang. Kan. Ada yang buat pertandingan macam itu. Dan ada juga yang kiranya masa zaman kanak-kanak main kan, kalau zaman 90-an ketika itulah. kan, maka ada yang menyambut merdeka omak ni untuk memberi semangat kepada anak-anaknya kan. Dialah mengadakan cara untuk menarik minat anaknya tu menyambut merdeka, ngibar jalur gemilang. Waktu itu disebut bendera lah kan. Diambilnya pelapah buluh tu kan. Maka diletaknya di colah tayar, diikiknya bendera dekat belakang basikal tu. Lepas tu disuruhlah anak yang ngayuh keliling kampung. Lepas tu berkawan-kawan mak meriah masa tu TKW. Tapi untuk pendengar punya kisah macam mana pula kan? Sama-sama lah kita kibar jalur gemilang. Togakkan bendera kita.

0: Eh, bagi sini, bagi sini.
1: Tak, usah tanya aku dah ambil.
0: Eh, koyak nanti, koyak, koyak, koyak, koyak.
2: Ya Allah, hai, apa kono korang ni beramuk-amuk ni? Lain-lain Allah.
0: Wan, ni menegur saya ni, Wan.
1: Tak, orang dah ambil kat sana tu. Ha, dia yang ambil orang punya ni.
2: Korang ni kan macam mana nak menghayati kemerdekaan kalau dengan adik-beradik pun asyik beramuk, yo.
1: Dia yang mulakan dulu. Orang dah ambil kat sana.
2: Eh, korang ni kan esok Wan tak dosok, kau tahulah.
0: Wan nak minum?
1: Eh, Wan nak pergi shopping ke? Nak beli baju? Nak beli baju?
2: Astaghfirullahaladzim. Wan komar, esok Wan dah tak ada. Wan meninggal. Kau tahulah.
3: Wan, janganlah macam tu, Wan. Kita orang sayang Wan tau.
1: Wan pun sayang kau, Wan. Wan janganlah tinggalkan kita orang.
3: Kita orang tak gaduh dah, Wan.
2: Tahu sayang. Sayang dengan mengamuk je. Dah. Wan dah kan? Sama-sama perbasaan jalur kemilang.
0: Kau nak deka ni, Wan. Jom.

0: Yo, jangan sombong. Itulah sikap kita kan, rakyat Malaysia. Sombong itu tiada. Maknanya budi bahasa budaya kita. Itu salah satu sikap merdeka juga lah. Baik, nama 753166 di talian dah ada yang manggil ni. Hello, Negeri FM.
1: Hello.
0: Yo, siapa di sana?
1: Budak tombam.
0: Budak tombam kasar ni. Alah tomel-tomelnya dia. Dak tombam ni kat mana ni?
1: Kat rumah. Dekat Gemas.
0: Oh, dah kat Gemas. Cuaca okey di Gemas?
1: Mondong lah, Wai.
0: Iya, kau. Sama lah dekat apa ni. Sungai Gadut ni nampak mondong juga. Redup.
1: Tapi berdonting panik.
0: Oi, dalam pada redup tu ya.
1: Yo.
0: Banyak minum air masak, jangan lupa.
1: Yo, Wan.
0: Dak tambah nak tanya ni, kenangan nyambut merdeka ni bila punya cerita ni?
1: Tahun lopeh.
0: Cerita sikit nyambut kek mana, macam mana tu?
1: Dekat kampung, kita orang ada buat ni lah. Buat macam program kampung. Habis tu kami sekeluarga ada join.
0: Oh, turut serata.
1: Ya.
0: Apa dah dia punya, ada pertandingan ke macam mana tu?
1: Ada pertandingan.
0: Pertandingan paling banyak pasang bendera ke macam mana?
1: Pertandingan basikal berhias.
0: Masya Allah.
1: Pakaian beragam. Lepas tu larian patriotik. Pakai baju tradisional. Lepas tu malam kita orang ada kemuncak
0: Ambang Merdeka.
1: Karaoke
0: pertandingan nyanyian. Masya Allah, seronok. Hai, satu keluarga tu soto tu.
1: Iya,
0: siapa menang tu untuk apa tu basikal berhias tu?
1: Anak
0: dapat. Alah comel. Siapa nama anak tu?
1: Faris dengan Rais.
0: Alhamdulillah. Tahun ni masuk lagi tak?
1: InsyaAllah kalau ada kampung buat lagi,
0: InsyaAllah
1: InsyaAllah
0: ya, mudah-mudahan diadakan lagi lah kan. Nak mendapatkan semangat kemerdekaan tu, nak nanam ke anak-anak kita kan.
1: Ya, betul.
0: Ya, baik, terima kasih lah Dek Tambam woi.
1: Sama.
0: Ya, terima kasih. Tahu dengan Negeri FM ya.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak Malaysia.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagogi FM.

Eh, dedaku bukan seperti dulu daripada Naufara. Ayolah kan, aku bukan seperti dulu. Dulu kau kanak-kanak, sekarang sudah dewasa. Baik, dah pun 2.55 minit potang, saudara. Tepat pukul 3, kita dengar berita Negeri FM ya. Lepas berita sekarang, kita sambung semula burak-burak tentang kenangan nyambut merdeka dulu-dulu. Boleh? 6753166 ataupun satu lagi talian 6753177. Lepas berita, kita sambung burak ya.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Muhammad Harith Zikri Zaidi dan Nur Lilawati Muhammad Nur. Sekian berita yang disunting oleh Yusni Nadia Yusof, Berita Negeri FM Tuntas dan Padat. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: mencak putang, usah mencak
1: Alhamdulillah, kembali bertemankan Ayon dan Tubabo. Terima kasih Tatak Setia dengan stesen yang sama. Tak pernah berubah hari-hari tu. Jolah radionya. Baik, di talian kita sambung semula lah ya. Makanya burak-burak tentang kenangan nyambut merdeka. Capa dah tu?
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam. Oh, dah kan?
2: Pak Asnin, Nurzunio, ha?
1: Pak Asnin.
2: Pak Asnin, Abdul Rahman, Atin.
1: Atin.
2: Ya.
1: Yeah. Apa Atin ya?
2: Baik. Atin pun nama glamour saya tu.
1: Oh, ya ke? Dekat mana tu?
2: Kalau wayah tu.
1: Ah, dekat mana?
2: Dekat Sunio.
1: Oh, Sunio. Sebut Pak Atin orang kenal lah ya.
2: Yo.
1: Ah, baik. Kenangannya tu macam mana dah sama
2: mereka? Kenangannya masuk tahun 69 kemarin. Saya ikut ayah saya pergi pekan Kuala Kelawang, Jolabu. Kampung saya Jolabu.
1: Oh, betul.
2: Tengok pun arwah pun Abdul Razak pun helikopter.
1: Masya Allah, itu dah kenangan yang paling tak boleh dilupakan.
2: Iya, ke Padang Kelawang tu, sekau.
1: Hai. Waktu itu Pak Tin mau siapa lagi, adik-beradik berapa orang pergi?
2: Semua itu pergi, 7 beradik tu ada.
1: Baiklah, hai. Maksudnya kita dapat bayangkan betapa seronok kan, bahagianya lah waktu itu.
2: Apa tak kan, senang lah tengok helikopter turun ni.
1: Yo, betul, Pak Tin. Itu dah paling yang tak boleh lupakan. Yo, Pak Tin. Tahun ni Patin nyambut merdeka ke?
2: Okay. Itulah dia kenangan ni.
1: Patin. Tahun ni pergi mana nyambut merdeka?
2: Tahun ni. Entahlah, belum tahu lagi. Rasa-rasa nak balik kampung ya.
1: Cantik ngam tu, sesuai lah tu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Atin.
2: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Atin. Tapi sebelum tu, apa laungkan merdeka 3 kali boleh?
2: Boleh.
1: 1, 2 mula.
2: Merdeka.
1: Itu deh. Terima kasih Pak Atin.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Mana lah bayi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak nak cari Dario Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar Dario lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kosak ni.
2: Senang kawan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Dan saudara, lagunya Di Mana Jodoh daripada Kumpulan Warisan Pusaka Anak Bocek Baik. Di talian menanti ni kita angkat copet. Hello.
1: Hello, senggol Kak Nen.
0: Waalaikumsalam. Siapa dia tu?
1: Saya, adik acik yang masuk live Kak Nen.
0: Kosan ni, adik acik. Dari mana ni adik acik?
1: Dari Pahang.
0: Pahang ke mana?
1: Bantan Pahang Kak Nen.
0: Kosan ni memang orang Pahang ke?
1: Ya, tapi pernah duduk Jelabu.
0: Oh, pernah duduk Jelabu berapa lama?
1: 9 tahun duduk Jelabu.
0: Ui, lama eh. Hai, ni dah balik ke Pahang bila balik tu?
1: Dah lama dah baliknya.
0: Ya, kosan ni marin kau joket ni 9 macam tu.
1: Tak ada, kakak kat sana dulu. Kakak polis kat IPD Jelabu.
0: Masya Allah, sekolah kat sini. Kau cerita tu?
1: Duduk kat Pahang juga.
0: Duduk kat Pahang juga. Ayolah, apa pun terima kasih adik acik ni. Sudi nak liput ni. Jauh tu.
1: Tapi ayah ni peminat Kak Nen sebab Kak Nen bawa motor besar.
0: Masya Allah. Hai. Tidaklah besar mana dapat edoh.
1: Cuma inspirasi lah.
0: Allahu Akbar. Yo. Tu tak apa. Maknanya kalau nak bawa motor, bawa lah. Tapi jangan lupa yo. Jaga keselamatan di mana-mana. Lesen kau nak ada yo.
1: Insya Allah.
0: Baik adik acik.
1: Boleh nak datang ke?
0: Apa dia?
1: Kalau nak datang ke Pahang nanti boleh lah.
0: Baik insya Allah. Adik acik, cakap kongsi sikit sambutan Merdeka ni. Kenangan acik ni. Adakah turut serta raid ke mana ke?
1: Ada. Saya terlibat dengan geng-geng riders. Ride konvoi untuk 31 Ogos. Okey, dan ada juga saya terlibat sebagai anggota Sekolah Askar Watania untuk pembarisan 31 Ogos.
0: Masya Allah. Untuk tahun ni?
1: Untuk tahun ni kemungkinan besar kita akan terlibat dengan peralakan juga insya Allah.
0: Alhamdulillah. Tu dah semangat kan? Tak pernah pudar.
1: Tak pernah.
0: Iyo, baik. Terima kasih adik acik.
1: Sama-sama Kak Nen. Apa-apa iyo. Nanti kita sekali, okey?
0: Baik, insyaAllah. Tapi sebelum tu, adik acik nak dengar suara semangat adik acik. Boleh ke?
1: Boleh.
0: Sabut Merdeka 3 kali. 1, 2, mula.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Wow, handa. Terima kasih adik acik.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Nak kau FM ingat sampai bila-bila dia pun 3:30 ampek minit potang. Ada yang hantar mengatakan tentang kenangan dulu-dulu sambut merdeka daripada Hairul Azam ni. Katanya masa tingkatan ampek marin tahun 2006 ingat lagi sambut merdeka di Sekolah Menengah Kebangsaan Undang Celabu kampanye tu. Masa tu saya masuk bertanding cipta layang-layang merdeka. Wow, kan lepas tu ni siapa pula? Ini daripada Syah pula katanya. 3 tahun lepas pernahlah join klub kereta kabarnya tu. Jelajah 3 negeri bolah utara. Tapi waktu itu kereta saya tersadai kabarnya sebab apa? Katanya ada kena kemalangan kereta langgar kobau. Tapi itulah kan, yo tak yo pula lah kepada semua lah kan yang mana turut serta untuk jelajah merdeka ni. Tak kira lah bermotor ko dengan kenderaan apa-apa ni, pacuan nampak roda ko ataupun kereta biasa ko, bang apa jualah kenderaannya, sama ada basika ko kan, sentiasa menjaga keselamatan. Jadi untuk jelajah merdeka, kita bukan untuk berlumba-lumba tetapi untuk mempamerkan semangat merdeka itu kan. Jadi paling seronok apabila kita lalu di kawasan-kawasan ataupun satu-satu kampung itu kau kan, makanya apabila disambut dengan kibaran jalur gemilang juga oleh penduduk-penduduk kampung itu, paling seronok lah, terasa dia punya semangat itu kan. Selamat petang juga kepada Kaimis bin Kusmin. Katanya dengar Negeri FM kabarnya tu ha. Baik, 6753166 6753177 di talian sekarang. Ayo cuba sambut. Hello Negeri FM, siapa tu? Hello. Hello. Oh putus, tak apalah. Ayah takkan putus asa menantikan pemanggil ya. Tak kira lah pendengar sama ada yang selalu ataupun yang jarang ataupun tak pernah tombol talian. Telepon lah. Mentara tu nak kongsikan jugalah ni kan. Kiranya bersempena hari sambutan kemerdekaan, sambutan hari kebangsaan. Makanya untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026 ini bakal menghimpunkan seluruh warga tanah air pada 31 Ogos 2026. Pastinya seawal pagi pukul 7 pagi kan. Kali ini bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Ini sambutan Hari Kebangsaan 2026. Dan untuk itu jugalah kan, makanya membawa tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang diundang bersama-sama lah keluarga dan insan-insan tersayang. Makanya ayuhlah kita raikan detik penuh bermakna ini dengan menzahirkan rasa bangga, cinta dan kebersamaan demi negara kita dengan membawa jalur gemilang di tangan anda. Di tangan kita lah kan. Letak maknanya di kenderaan juga, di rumah, di tempat kerja, premis-premis anda yang berniaga. Sama-sama. Negeri FM, mancak potang.

Alam adalah sumber kehidupan. Kita adalah sebahagian dari alam. Bumi kita adalah warisan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Pesanan himat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Itu dia luka seribu rindu daripada fotograf Nogoria Femingat sampai bila-bila. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang berkongsikan cerita kenangan sambut merdeka dulu-dulu. Alhamdulillah, makanya untuk inilah kan saat ini jam ni kiranya untuk pemanggil terakhir lah. Ayo terima, boleh ke? Siapa pemanggil terakhir? 6753166, 6753177 kan? Makanya untuk sambutan hari kebangsaan kali ini kan, pastinya kita akan bertambah lagi lah kata orang kan, lagi tambah meriah, lagi tambah semangat. Nak pula kan semangat anak-anak kita kan, cuti sekolah juga TKW. Maknanya cuti penggal kedua ni kan, daripada berapa bulan tu cuti eh. Ini nak ngobarkan kepada adik-adik semua, selamat bercuti lah ya. Bermula 28 Ogos hinggalah ke 5 September itu kumpulan A bagi negeri Terengganu, Kelantan, Kedah dan Johor. Untuk kumpulan B, Selangor, Nisbilan, Melaka, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Labuan dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Bermula 29 Ogos hinggalah 6 September. Ini dah cuti. Bersempena dengan hari kebangsaan sesuai jugalah kan. Makanya banyak masa bersama-sama anak-anak keluarga tercinta. Baik. Dan untuk itu boleh jugalah kita rakamkan, kita nikmatilah memori indah sambutan merdeka kali ini kan. Baik. Ada pemanggil di talian. Halo. Putuhlah juga. Tak apalah. Dan sebelum sambutan merdeka ataupun sambutan hari kebangsaan negara kita kan, dan jangan lupa 25 Ogos hari Selasa merupakan hari Maulidur Rasul. Alhamdulillah, dan berkatlah sesama kan. Jadi untuk itu juga dapat cuti. Pendengar pun dapat cuti umum kan. Makanya bulan Ogos ni syukur alhamdulillah nikmat yang Allah bagi kan. Makanya tinggal kita menyusun saja apa deh pengisian bersama-sama keluarga tercinta ni kan. Baik, Negeri FM, siapa di talian? Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, pemanggil terakhir yang bertuah. Siapa dia tu?
1: Apa khabar ni?
0: Sihat alhamdulillah adanya. Yang ni pun
1: ni siapa? Sini.
0: Oh, Kak Aiton. Kak Aiton apa
1: Johor.
0: Khabar? Kak Aiton apa khabar pula?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Kak Aiton. Kenangan Kak Aiton nyambut merdeka ni, macam mana cerita?
1: Nyambut merdeka masa dululah, tahun 2015. Dah lama dah.
0: Aha.
1: Pergi ke Lumpur dengan suami.
0: Alhamdulillah. Berdua je kau masa tu?
1: Iya.
0: Nak happy ke Lumpur berapa hari pai nak nyambut merdeka tu? Dua hari sebalon kau, sehari sebalon?
1: Dua hari
0: sebalon, maknanya bermalam di Kuala Lumpur dah.
1: Ya.
0: Bahagia lah Kak Aiton kan. Tahun ni ke mana ni tahun ni?
1: Tahun ni tak ada, suami dah meninggal. Tinggal kenangan je.
0: Alhamdulillah, tak apa. Maknanya kira sambut dengan anak-anak, adik-beradik, keluarga lah ya. Di rumah boleh tengok TV, siaran langsung di TV 1.
1: Ya, betul.
0: Baik, terima kasih Kak Aiton.
1: Sama-sama, Neng.
0: Ya, saya
1: moncak potang, usah moncak
0: Tapi nak dengar Kak Aiton sebut merdeka dengan semangat, boleh 3 kali?
1: Boleh.
0: 3 kali merdeka, 1, 2, mula.
1: Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Itu dah, terima kasih Kak Aiton.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dah, terima kasih kepada semua pemanggil terakhir. Makanya yang lain nak sambung burak boleh hantar di WhatsApp konti ya, 012-603-0603. Talian ayo tutup.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: 92.6 95.7 107.7
2: Nombor apa tu, Cuk?
1: Itulah gelombang Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Pandai, Cucu Wan. Wan suka setesan tu.
1: Saya pun suka. Dengarlah.
2: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Baik, saudara, penubuhan pasukan petugas pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan bermasalah Lembaga Tabung Haji TH mampu memperkukuh mekanisme pengawasan dan tadbir urus institusi itu. Itu dia melalui berita RTM. Layari laman portal berita rtm.gov.my. Gogi FM dah pun ompek 2 potang sekarang ini. Ompek 2 minit potang. Ya? Jadi untuk yang lapang sekarang, jemputlah singgah di live TikTok Negeri FM Official. Dan dalam masa yang sama juga, sedara, saya nak kongsikan ya, ini program yang bakal berlangsung dalam tempoh terdekat ini. Makanya bermula 24 Ogos hinggalah ke 26 Ogos. Saudara, ini merupakan program Maulidur Rasul 1448 Hijrah yang akan berlangsung bermula 24. Ini di ruang solat Surau Al-Amin Taman Cempaka 2 Rosmewah. Makanya akan bersama-sama dengan penceramah iaitu Ustaz Dr. Zuzaidi bin Mahmud, Pegawai Syariah Jabatan Kehakiman Syariah Negeri 9. Alhamdulillah, pada 25 Ogos tu pula, saudara, pun sama juga, makanya di tempat yang sama, dan jangan lupa datang beramai-ramai, kita sama-sama mengimarahkan untuk program Maulidur Rasul 1448 Hijrah ni, saudara. Dan untuk 24 itu akan bermula pada pukul kiranya lepas maghrib sehingga pukul 10 malam hari Isnin ni, saudara. Dan seterusnya untuk 25 Ogos itu bermula lepas maghrib juga waktu yang sama, makanya hari Selasa ya. Dan insyaAllah kiranya akan kehadiran seramai 300 orang jemaah akan bersama-sama nanti mengimarahkan program Maulidur Rasul ya, pada 26 Ogos pula ya, saudara, pun waktu yang sama di ruang yang sama juga lah. Makanya datang ramai-ramai tau. Cuma pengisiannya tu agak kiranya dari segi tajuk lah kan. Makanya untuk 24 bersama dengan ustaz nanti, ustaz jemputannya kiranya bertajuk akan ceramah diberikan Rasulullah SAW, ikon sepanjang zaman, gaya hidup kepimpinan dan interaksi sosial. Masya Allah, alhamdulillah ya. Dan turut nanti bersama-sama juga kan Don Parui kita yang berhormat Tuan Haji Kamarul Rizwan bin Muhammad Zain. Tiga hari berturut-turut TKW. Makanya panjang-panjangkanlah ya kepada semuanya. Baiklah. Negeri FM, ingat sampai bila-bila kita layan lagu ni pula lah. Purnama Zizi Kirana dan UNIC.

0: kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

Lagak FM ingat sampai bila-bila nak kira nak ngobarkan kepada pendengar lah kan. Tiga gelombang siaran yang pastinya kan tak pernah berubah. 92.6, 95.7, 107.7. Baik. Kepada pendengar semua, ya, tak kira lah kau cikgu satuan muda kan. Ayuh kita sama-sama semarakkan sambutan bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang di kediaman anda, di tempat apa ni, kojo kan, di pejabat, di mana lagi.

sama ada pejabat kerajaan, swasta ataupun di tempat mana ni, di kenderaan ke kan, pastikan kita sama-sama lah. Tak kiranya kata orang ni tak banyak, maknanya satu dua ada juga ke kenderaan kita tu kan. Tapi dalam masa yang sama, kita kena jagalah etika dan penjagaan bendera yang betul kan. Makanya pastikan bendera sentiasa dalam keadaan baik. Maka tidak kiranya dipasang dalam keadaan yang tidak betul kan. Makanya kita pasang dengan keadaan yang komeh dan sentiasa juga dipantau kualitinya kan. Takkanlah kita nak pasang nak kibar jalur gemilang yang dah pudar kan. Makanya apalah sangat kita korbankan sedikit lah belanja untuk kira mendapatkan jalur gemilang yang cantik, yang baik kan. Kalau nak dibandingkan dengan pengorbanan perjuangan pejuang kita kan, yang memperjuangkan dapatkan kemerdekaan, nyawa korbannya kita ni duit sikit ya, beli bendera tahan. Nogari FM, ingat sampai bila-bila.

Sedara, waktu sekarang dah pun 6.22 minit petang. Pada pukul 4.30 minit petang, azan akan berkumandang, menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seramban. Jadi mentara menantikan waktu solat fardu asar, sama-samalah kita kumpulkan doa untuk yang tersayang, untuk diri, untuk insan di sekeliling kita. Mudah-mudahan apa saja yang terbaik untuk kita dan keluarga kita, moga Allah berkati. Dan moga juga hari ini berlaku dengan indah. Apa saja yang kita lakukan hari ini, makanya disudahi dengan indah. Mudah-mudahan dikuatkan langkah, dianugerahkan rezeki, usia dan kesihatan yang berkat. Dan moga Allah apapun jugalah, Allah mudahkan apa jua yang kita perjuangkan. Mudah-mudahan sentiasa diberkati setiap perjalanan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Shadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

stesen seterusnya di mana anda ketika ini kan, apa-apa pun terima kasih menjadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan. Di rumah pun macam tu juga, menjadikan kami sebagai teman. Alhamdulillah. Baik, pada pukul 4.30 minit petang sebentar tadi, saudara dah pun masuk waktu solat fardu asar bagi Seremban. Syukur alhamdulillah yang dah selesai menunaikan solat fardu asar, yang belum makanya maka janganlah dilengah-lengahkan kan. Jangan lupa masukkan keluarga semua di dalam doa anda. Baik, dah pun 4.50 minit petang, saudara. Syukur alhamdulillah, ayo live juga di TikTok Negeri FM Official. Selamat petang kepada Naim, lagi kacat for wheel. Alhamdulillah, layan juga Negeri FM dan follower setia Cik Gayah pun ada. Yang lain yang belum lagi follow media sosial Negeri FM Official, sila-silakanlah follow lah ya kan. Inilah tanduk sebagai sokongan anda kepada siaran Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Dalam pada itu juga, sama-sama juga doakan kejayaan atlet kira untuk Sukma Selangor. Yang mana sekarang ini kan, ayo dapat tengoklah kiranya live di apa ni, di sempena Sukma Selangor ini kan. Kiranya sekarang ni futsal sepak takraw tengah berjuang juga ni TKW. Apa-apa pun lah, takat inilah kan pingat yang dapat dikongsikan. Selangor mendahului ketika ini ya. 8 boleh pingat omeh, dan syukur juga ada kiranya satuannya untuk kedudukan pingat yang dapat dikongsikan. Untuk Perak ketika ini kan, makanya 22 untuk Selangor, Negeri Sembilan kita doakan ya. Mudah-mudahan ya, selagi tak selesai perjuangan harus kita bongkarkan. Jadi takat ini Negeri Sembilan dapat 3 pingat omeh, Perak 4 dan Gangsa 3 boleh. Apa-apa pun, selagi masa diperuntukkan untuk Sukma Selangor ini kan, selagi itulah peluang untuk berjaya masih ada TKW. Apa-apa pun, tepat pukul 5 kita akan tawih ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 potang. Tawih dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

mengumpul 2,233 jatuhan pin untuk muncul juara. Pingat Perak milik Beregu Wilayah Persekutuan Muhammad Fauzul Azim dan Muhammad Harith Helmi, manakala Beregu Pulau Pinang Muhammad Akif Darwish dan Muhammad Akil Faizal meraih gangsa. Bagi acara squash, dua pingat emas perseorangan menjadi milik Perak dan Melaka. Atlet Perak Low Wilson menewaskan wakil tuan rumah M. Nikhil Eswar 11-6, 11-8, 11-2 pada aksi akhir lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan tabung haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera buat semua pujaan ayu petang ini. Pastinya lah pendengar Negeri FM, tak kira lah di mana saja anda berada. Ada pun 5.20 minit petang, masih bertamankan ayun dan terbabung sehingga pukul 6 karang. Makanya 4 jam diberikan masa, masih lagi ada ruang untuk pendengar kongsikan dengan ayo ucapan, aktiviti dan apa sajalah informasi berkait dengan jalan raya kau kan, trafik macam mana, alirannya hari ni, sosak kau untuk hari Selasa ni kan. Tapi dalam masa yang sama juga, jangan lupa pendengar Negeri FM, orang ni 9 semua. Doakan kejayaan kontinjen Negeri 9 untuk Sukma Selangor 2026. Makanya untuk Sukma yang ke-22 ini kan, semoga dipermudahkanlah hendaknya. Dan dalam pada itu juga, kiranya untuk setakat inilah kan, Negeri 9 hanya baru dapat 3 ameh TKW. Dan kita doakan mudah-mudahan bertambah-tambah lainlah pingat ya. Apa-apa punlah untuk Sukma inilah. Kiranya kira kebangkitan. Maknanya kita sama-samalah doakan kebangkitan atlet-atlet anak muda terbaik negara di bumi Selangor Darul Ihsan pastinya kan, di Negeri Sembilan juga. Makanya berjuang di bumi Selangor untuk Temasya Sukma 2026. Sukma Selangor ni bukan sekadar pertandingan, inilah pentas di mana semangat juang bertemu dengan kecemerlangan sukan anak-anak muda kita kan. Kontinjen Negeri Sembilan pasti boleh jua lah, kita doakan. Negeri FM mencak potang.
1: Tak payah, tak payah nak tembik.

0: anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dongalah moncak potang.
2: Osah moncak.
1: Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Semoga Allah berkatilah perjalanan kita dan diampunkanlah segala apa jualah dosa kan kecil besar. Amin. Baik, dah pun 5.28 minit potang sedara. Ini program ini nak kongsikan dengan pendengar semua bermula 29 dan 30 Ogos, makanya 2 hari Sabtu dan Ahad, yang mana akan berlangsungnya program SBP Unity Cup SUC 2026 mula pukul 8 pagi hinggalah 6 petang. Mana tabah itu? Ya tak ya pula kan? Program dah tahu tapi tabahnya tak beri, macam mana pula? Itu dah. Jadi berlangsung di Padang Bola Sepak Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Raja Melewat Jalan Datuk Syekh Muhammad Murtaza Seremban. Jadi panjang-panjangkan ya pada semua, bolehlah datang ramai-ramai take away. Baik, lambat dari itu sama potang pada adik-adik yang mana dah pun balik sekolah ni ha, sesi potang kete. Mak kau lepih hanongap dulu. Lepih tukang mandi. Mandi-mandi siap-siap. Lepih tu tengok intai-intai yang mak ke dapur apa buat tu. Ataupun intai-intai lah mak ke luar tu apa buat tu kan. Kan makanya untuk kebaikan bersama lah. Apa kata? Maknanya berosihkan kawasan rumah tu. Ha. Kau adalah air bertakung kau. Kau adalah kiranya sampah-sampah tu kau kan. Cuk sapu-sapu sikit. Ha. Jadi berosih kawasan kita makanya sihat mengiringi kehidupan. Iya. Selamat petang pada Muhammad Hafiz di live TikTok Negeri FM. Ingat sampai bila-bila tu. Ha. Terima kasih banyak-banyak. Nanang pun ada yang pada semua yang beri salam. Waalaikumsalam. Salam kenal lah yang baru follow media sosial Negeri FM Official. Yang belum, amuh. Okay, sama-sama lah. Tanda sokongan anda itulah cara yang kami nampak. Menambahkan follower yang ada, pengikut kami yang ada.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan lah batang pi atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kena lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, potih-potih itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Ha. Kau ada bantai ada potih kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

Dagong FM ingat sampai bila-bila tu deh lagunya On The Flow, kata kompanya daripada Jennifer Lopez dan Pitbull. Yang turun naik lift bawa ke bawah itu Garang Pulau. Baik, dah pun 5.42 minit potang untuk adik-adik yang bakal menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Perhatian untuk adik-adik ya, peperiksaan sijil pelajaran Malaysia 2026 akan bermula pada 26 Oktober hingga 17 Disember 2026. Ujian bertutur bahasa Melayu akan berlangsung dari 26 hingga 29 Oktober. Diikuti ujian bertutur bahasa Inggeris dari 2 hingga 5 November. Ini untuk adik-adik ya yang bakal menduduki peperiksaan SPM ini, bersiap sedia kan, kita dah tahu tarikh-tarikhnya. Makanya sekali lain lah, kiranya untuk tarikh penting ni kan, 26 hingga 29 Oktober ujian bertutur bahasa Melayu. 2 hingga 5 November ujian bertutur bahasa Inggeris. 6 boleh hingga 8 boleh November ujian amali sains. 23 November hingga 7 boleh Disember peperiksaan bertulis sijil pelajaran Malaysia. 30 November ujian mendengar bahasa Melayu. Ini tarikh penting untuk adik-adik, untuk anak-anak acik ya. 1 Disember ujian mendengar bahasa Inggeris. Itu deh. Jadi untuk jadual waktu lengkap SPM 2026 akan diumumkan oleh lembaga peperiksaan dalam waktu terdekat, insya-Allah. Kita doakanlah semuanya ya, ya kepada anak-anak kita, adik-adik kita ni selamat maju jaya lah. Dan sekarang ini maknanya mulakanlah langkah bersiap sedia. Pertama sekali kena sentiasa mendapatkan berkat mak ayah kita, berkat orang tua kita ya, berkat yang menjaga kita. Jaga hati insyaAllah, apa sajalah perjuangan nanti kan, maknanya Allah pemudahkan untuk menjawab soalan peperiksaan. Amin. Doa yang baik-baik untuk anak-anak, adik-adik yang bakal menduduki SPM.

0: apa lagi? Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: 92.6, 95.7 dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

Edan lagunya, lagu 60-an, Oh Fatimah, Iramli Cekawi. Ada yang nyapa dekat live TikTok Negeri FM official ni, ha, kata, apalah, apa cembeng ke mana tu, kata, ayo macam tu lah, dia kita ni kan hari-hari kan, kita kan insan biasa, ada masa cembeng, ada masa nyonggi, dia manjang nyonggi, yo tak cembeng-cembeng pun risau yo dek. Apa-apa pun lepas ni bersama dengan DJ YK pula nomankan pendengar. Ya, terima kasih yang rajin, yang berburak di live TikTok Negeri FM official ni, ha. Ini daripada Nur Liza, korbannya tu Jerobu mana boleh kiranya nak bridge walk, kata korbannya tu. Siapa suruh bridge walk? Jadi tengok pada keadaan cuaca lah, ya. Maka yang mana tempatnya sesuai untuk bersenam ataupun melakukan aktiviti di luar kawasan rumah, bolehlah buat. Kalau tak mengizinkan tu janganlah dibuat-buat kan. Apa-apa pun yang mana dah sampai kiranya ke destinasinya sekarang ni, alhamdulillah lah. Yang tadi ada ngebakan dalam perjalanan kita, ada yang balik nyemput anak, ada yang baliknya balik bekerja, ada yang balik muli barang dapur, ada yang ngebakan baliknya menjongok jiran, ada yang kobanya balik nengok nyongok apa ni, ziarah kawan-kawan, tak apa sihat kita. Ada sampai dah ke rumah, ada yang nongan Nogori FM ke dalam kereta je kita. Apa jualah cara dan kaedahnya mendengar Nogori FM tu kan. Mudahan apa saja yang dikongsikan, andalah memberi manfaat sesama pendengar, ya. Alhamdulillah. Dan ayo dah selesai dah ni tugasan ayo. Makanya macam biasalah, sebelum ayo ni meninggalkan Coropong ini kepada DJ YK, mohon maaf banyak-banyak lah, ya. Kalau ada terkasar bahasa terlebih cara ke, sepanjang ayo mengendalikan tugasan, maaf banyak-banyak, ya. Sorok tu lah kadang-kadang dia sesangkut tu kan, atau kak kadang-kadang dia koring, macam itulah dia, itulah dia nama insan biasa. Buat yang terbaik sentiasa mencuba, buat salah sesungguhnya ayo tak sengaja, ya. Jaga apapun, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita, saling hormat menghormati, jangan lupa tu. Kibar je lo gemilang. Ini dalam bulan kebangsaan dikawin. Salam sayang semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi bersosok lagi esok, insyaAllah. Bye-bye.

0: 95.7 107.7.
1: Nombor apa tu, Cuk?
0: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sumpah takkan cari yang lain. Grab FM yang sampai bila-bila menerusi 3 gelombang utama 92.6, 95.7 dan 107.7. ketika ini bertemankan saya Yasin Kasim KYK. Terlebih dahulu nak ucapkan ribuan terima kasih, siapa lagi kalau bukan Nanta Babu yang telah pun menghiburkan anda bermula pada pukul 2 petang tadi sampailah pukul 6 petang ya. Terima kasih Nen ya. Sebelum tu tadi Siti Lemak Manis, sebelum tu lagi Tim Pagi pula Si Pa'an dengan nama macam tu lah. Negeri FM 18 jam sehari dengan berbagai hiburan, informasi dan berbagai segmen yang menarik untuk anda. Yang pentingnya berita yang sahih hanya di RTM. Okey, terima kasih juga kepada anda yang mendengar kami melalui dalam talian di RTM Klik. Dan ketika ini insyaAllah saya nak hiburkan anda untuk jam yang pertama ini pukul 6 sampai pukul 7 malam nanti dengan lagu-lagu yang terkini sehingga dah tahun 2000-an insyaAllah. Jadi pastikan yang sedang memandu, hati-hati, fokus pada panduan anda yang sedang

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Ya, berjanjilah setiap rakyat Malaysia, setiap anak bangsa yang lahir di tanah air yang cukup berdaulat ini, yang cukup istimewa, yang tak ada kat tempat lain, yang hidup berbilang bangsa, bersatu padu dari generasi ke generasi dan sehinggalah ke saat ini. Ayuh kita kekalkan perpaduan ini. Ini adalah bulan kita meraikan tentang hebatnya Malaysia, merdekanya sebuah negara yang telah melalui banyak cabaran, banyak penjajahan, dan akhirnya kita berdiri atas nama Malaysia. Okay? InsyaAllah saudara, semarakkan hari ataupun bulan kebangsaan ini. Kibarkan jalur gemilang, tak kira di mana saja, di rumah anda, di kenderaan anda, di premis perniagaan anda, ataupun di pejabat-pejabat kerajaan dan juga swasta. Mungkin boleh sama-sama memainkan peranan ini, sama-sama kita wujudkan rasa kasih cinta kita kepada negara. Okay? Terus ke kasetnya, 6.31 minit petang saudara, suasana cerah, agak redup je Seremban hari ini, taklah panas macam biasa, tapi alhamdulillah apa pun keadaannya, itu semua adalah kurnian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga sedang berada dalam bulan yang bakal kita raikan, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hikmah yang baik yang boleh kita ambil daripada perjalanan seorang yang kita anggapkan kekasih Tuhan. InsyaAllah sama-sama tuan-tuan. Selamat mendengar Negeri FM. Ketika ini anda sedang melayan lagu-lagu terkini sehingga era 2000. Okey, terus kekal setia Negeri FM, enggak sampai bila-bila.

Akan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Jika

6.54 minit petang. Baru makin 6 minit saja lagi, suasana akan berubah daripada siang ke malam. Tanda keagungan Tuhan Sang Pencipta. Dan Alhamdulillah saudara, sebentar lagi saya nak belanja anda pula dengan suasana lagu-lagu yang berunsurkan nasyid dan juga ketuhanan bagi menghormati suasana waktu solat Fardu Maghrib hari ini bagi kawasan Seremban yang akan masuk pada pukul 7.23 minit malam. Sementara waktu solat Fardu Isyak pula akan masuk pada pukul 8.34 minit malam bagi daerah Seremban Port Dickson. Jadi kekal setia bersama-sama kami, insyaAllah terus sampai pukul 12.30 malam. Okay? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kenali sirah, cintai rasul.
1: Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati. 7

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

أدعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى berfirman, هاي أنا آدم, sesungguhnya kamu tidak meminta kepadaku dan berharap kepadaku. Aku sudah mengampuni dosamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya dosamu sebanyak awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, maka aku ampuni kamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sebesar lengkung bumi, kemudian kamu berjumpa denganku sedang kamu tidak sekutukan aku, yakni syirik, dengan sesuatu apapun, nescaya aku menjumpaimu dengan ampunan sebesar lengkung bumi juga.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan hujjatul wida di lembah Ur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Satukanlah kami di syurga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sudah dari saudara di Intim, bawa kita pukul 7.52 minit malam. Mungkin ketika ini sajian makan malam sudah pun tersedia di atas meja makan di rumah kalian. InsyaAllah, Alhamdulillah, Allah hadirkan kita rezeki untuk kita merasai kenikmatan makan yang sihat. Amin. Sambil-sambil itu juga, kepada anda yang mungkin ada kesempatan, boleh juga tengok ada kelebihan kesempatan kewangan, maksud saya. Boleh juga tengok jenguk-jenguk jiran-jiran kita, ataupun keluarga-keluarga yang terdekat ke, yang memerlukan, yang kadang-kadang makanan atas meja mereka tak semewah kita. Mungkin sedikit amal bakti kita boleh membantu kita di sana kelak, insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seketika saudara, untuk bantuan anda bersama, masih lagi dalam suasana ekspresi malam bertemankan YK sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Dan untuk bantuan muslimin-muslimin, terima kasih Allah SWT. Waktu solat fardu isyak pula akan masuk hari ini bagi kawasan Seremban Podiksen pada pukul 8.34 malam. Kekal setia Negeri FM.

0: 8:13 minit malam. Masa untuk kita menyemak apa yang anak-anak kita belajar di sekolah. Dan masa yang sama juga, kalau yang tengah pegang gadget tu, kita kena perhatikan juga apa yang anak-anak kita tengok di dalam social media mereka. So kita kena sama-sama mainkan peranan agar mereka ni tidak terjebak dengan perkara-perkara yang negatif. Hari ini jenayah bukan hanya secara berfizikal. Hari ini jenayah datang dengan suasana alam maya, yang mana anak kita juga boleh terpengaruh walaupun dia hanya duduk di dalam bilik bertemankan gadget. Jadi sentiasa awasi, okay? Sebab zaman sekarang ni, zaman internet ni, perlu diawasi supaya anak-anak kita sentiasa melihat perkara-perkara yang sesuai dengan umur mereka. Jangan kita lepas tangan dan akhirnya mendatangkan musibah kepada anak kita di masa hadapan, insyaAllah. Jadi kita mainkan peranan tu sama-sama. Seketika masih lagi bertemankan YK di sini dan suasana ekspresi malam.
1: Bintang kasih halai.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.

0: آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu.

Alhamdulillah saudara, 8.54 minit malam. Tepat pukul 9 malam, kita ke Pusat Berita Radio Kota Media ke 10 Kuala Lumpur. Dan kita tekan kembali selepas itu dengan lagu-lagu retro rock terbaik hari ini. Jadi jangan ke mana-mana. Bermula pada pukul 9 lebih nanti sampai pukul 11 malam. Okay? Terus kekal setia, 3 gelombang utama 92.6, 95.7, 107.7. Mahu punya mendengar kami mesti di RTM Klik.

0: Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam pada itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu pertanyaan saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit pusing walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kilogram dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tuju kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Daripada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tuju seterusnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadi menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan di Matasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Assalamualaikum, selamat malam saudara. Seperti yang terjanji kepada anda, malam ini lagu-lagu retro rock terbaik akan ke udara. 9.20 minit malam. Yang sedang bekerja, selamat melaksanakan tanggungjawab anda. Yang sedang bersantai di rumah bersama dengan kawan-kawan mungkin, terima kasih kerana mendengar Negeri FM sebagai teman rasmi anda. Dalam berbual tu, ada lagu yang menemani. Ada siaran radio yang menemani anda. Terima kasih kerana memilih Negeri FM. Dan ketika ini, YK akan menemani anda dengan lagu-lagu retro rock terbaik. Jam yang pertama, lagu-lagu rancak akan ke udara sampai pukul 10 malam nanti. Dan selepas itu, lagu-lagu rock sentimental pula akan kami siarkan untuk hiburan anda semua untuk malam ini. Seketika, terus kekal setia. Ekspresi malam, retro rock terbaik bertemankan YK.

dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziki.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jepang. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi?

0: berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Selamat kembali saudara, 10.13 minit malam. Semakin larut, lagu pun sentimental yang kita belanja untuk malam ni . Kepada anda yang mungkin ketika ini mempunyai semangat berkobar-kobar untuk mengibarkan jalur gemilang, syabas dan tahniah saya ucapkan kepada anda. Semarakkan rasa semangat itu kepada seluruh taman-taman, kampung-kampung, rumah-rumah flat. Kita pastikan seluruhnya kita menunjukkan betapa kita sayangkan negara kita. Kibarkan jalur gemilang, okey? Dan ketika ini saya masih menemani anda dengan alunan lagu-lagu 80-an, 90-an, retro rock yang terbaik datang pada era-era itu. Dan jadi saya nak belanja anda semua cukup-cukup malam ni supaya anda semua melepaskan rindu yang terbaik bersama dengan YK, insyaAllah sampai pukul 11 malam nanti. Jom kita tak nak buang masa. Kita layan terus lagu-lagu yang seterusnya ini saudara untuk anda semuanya dalam Ekspresi Malam.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

10.39 minit malam, saudara yang sedang memandu, khususnya abang-abang lori kita. Hantar barang mana ini bang? Jalan jauh jalan ni, daripada utara bawa ke selatan. Harapnya anda semua kekal tenang, dan kami belanja anda lagu yang memberikan anda tenaga supaya mata segar saja. Kalau rasa penat juga, khususnya pemandu-pemandu kenderaan besar ni, kenderaan yang berat ni, kita boleh cari tempat untuk kita berhenti berehat seketika. Biasanya abang-abang lori ni dia tahu mana kita nak berhenti lepas ni, mana nak kena kopi dulu, rehat kejap sebelum kita sambung perjalanan. Sebab barang yang perlu dihantar tu ada masa yang perlu ditetapkan kan. Jadi kita kena sama-sama lah. Orang cakap apa, jaga keselamatan anda, jaga diri anda. Semoga anda semua selamat tiba ke destinasi, menunaikan tanggungjawab anda. Kekal setia dengan lagu-lagu retro rock terbaik bertemankan YK.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Dapatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Ya, tiba di minit akhir saudara untuk bersama-sama dengan lagu-lagu retro rock terbaik. Dan selepas ini, tepat pukul 11 malam nanti, kita akan ke Pusat Berita Radio, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur, dan kita akan kembali dengan lagu-lagu romantis terbaik. Jadi jangan ke mana-mana, kekesetiaannya bersama-sama kami, hanya di ruang udara ini, Grey FM.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah, batang pi atuk saya. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan, kata.
2: Ya, poti-poti itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ni bantai dia poti kan, duduk dia diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

0: Sektor pertanian dan keterjaminan makanan yang terkesan akibat fenomena El Nino akan diberi tumpuan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Datuk Sri Muhammad Sabo berkata, Kepulauan menyediakan persiapan termasuk peruntukan bagi menghadapi kesan fenomena itu telah dikenal pasti dalam pertemuan bersama Menteri Keuangan Dato' Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Fenomena El Nino dijangka mula memberi kesan mulai September ini.
1: Pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan kumpulan-kumpulan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini. Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakanda, peruntukan mandar, peruntukan NKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam berita itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Situasi itu menunjukkan intensiti El Nino terus mengukuh dan dijangka mencapai kemuncak pada penghujung 2026. Jelas beliau, potensi El Nino mencapai kategori sangat kuat pada Oktober hingga Disember 2026 adalah tinggi. Portal cadangan belanjawan 2027 dan kenyataan prabelanjawan 2027 dilancarkan Kementerian Kewangan MOF menjelang pembentangan pada 9 Oktober ini. Kenyataan MOF menyebut bagi memperhalusi penyediaan belanjawan 2027, Kementerian sangat mengalu-alukan pandangan rakyat, komuniti perniagaan serta pemegang taruh. Langkah tersebut bertujuan memastikan dokumen belanjawan negara lebih menyeluruh dan memenuhi keperluan rakyat di segenap pelosok negara. Bertembakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan madani kelima itu bakal meneruskan penekanan kepada kerangka ekonomi madani ke arah ekonomi bernilai tambah tinggi serta di samping menegakkan keadilan sosial bagi segenap lapisan masyarakat. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mencadangkan kerajaan meneruskan subsidi dan insentif subsidi minyak kepada golongan nelayan menerusi belanjawan 2027 bagi memastikan sektor perikanan terus berkembang. Pengerusinya Muhammad Faiz Fadil berkata, LKIM yakin kerajaan mampu mengekalkan subsidi serta bantuan sara hidup golongan berkenaan walaupun berdepan masalah kewangan susulan krisis tenaga global. Beliau terus berharap peruntukan lebih besar disediakan bagi pembangunan dan menaik taraf infrastruktur perikanan termasuk jeti yang uzur serta kompleks pendaratan ikan yang perlu ditambah baik. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dipertingkat menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama itu digerakkan menerusi empat teras utama meliputi pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta pelaksanaan operasi bersepadu.
2: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Ekonomi digital Malaysia kekal berada di landasan untuk mencapai sasaran menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2030 seiring agenda menjadikan negara sebagai negara kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singh Dio berkata, sasaran itu dipacu menerusi pelaksanaan beberapa dasar dan pelan strategi kerajaan termasuk pelan tindakan AI kebangsaan 2026-2030 serta Malaysia Digital 2030 MD 2030.
2: Setakat tahun 2025 adalah untuk memastikan bahawa contribution digital economy kepada GDP itu pada 25.5% dan angka itu telah pun dalam proses disiapkan. Saya tidak ada angka yang rasmi sekarang tapi saya dimaklumkan bahawa we have more or less achieved it. Tapi angka itu biar saya dapat yang betul dan saya akan bagi kepada presiden. Kita ada agensi dalam Kementerian Digital iaitu My Digital Corporation. Mereka ditugaskan untuk memastikan bahawa semua yang kita lancarkan itu memang mencapai target-target yang ditetapkan.
0: Gobin Singh Dio. Polis Kedah menasihatkan rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau motosikal keluar negara merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi, termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
3: Kalau kita nak ride, apa lagi di negara luar? Yang pertama-tamanya, kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah. Maksudnya keperluan. Dan juga, kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course, lesen, rotek dan juga cara pemandu spare part. Mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan obsitaan. Yang mana semua spare part, komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, Thailand akan merombak secara menyeluruh sistem kawalan senjata api susulan beberapa insiden tembakan di negara itu. Timbalan Perdana Menteri Pakonil Prapun berkata, rombakan merangkumi pengimportan, penjualan, pemilikan, pelesenan dan pengurusan amunisi selain memperketat pemeriksaan serta pengawasan. Menurut beliau, tiada kelulusan baharu bagi pemilikan senjata api akan dikeluarkan buat masa ini. Di Taiwan, 15 individu dan 4 syarikat didakwa susulan penemuan bahan penyebab kanser dalam minyak masak. Lebih 2,800 tan minyak ditarik balik dari pasaran selepas pihak berkuasa mengesan kandungan berlebihan bahan kimia benzoapirin dalam produk keluaran Central Union Oil Corporation. Menurut pendakwa raya, syarikat itu didakwa lewat melaporkan pencemaran dan gagal menarik balik produk dengan segera. Persetujuan Iran dan Oman mengenai Selat Hormuz mampu membuka jalan kepada penyambungan semula rundingan Washington-Tehran yang kini tergendala. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, Doha selaku pengantara rundingan itu sedang menunggu persetujuan kedua-dua negara mengenai Selat Hormuz. Iran dan Oman sebelum ini dilaporkan mencapai persetujuan mengenai koordinat geografi laluan pelayaran yang dicadangkan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pulau Pinang mempertahankan pingat emas acara regu berpasukan sepak takraw selepas menewaskan Johor 2-1. Pada aksi akhir di arena MBSJ Puchong, Johor meraih mata pertama sebelum Pulau Pinang bangkit menerusi regu kedua untuk menyamakan kedudukan. Regu ketiga Pulau Pinang kemudian melengkapkan kebangkitan dengan kemenangan 9-15, 15-10, 15-6 sekaligus memastikan emas kekal menjadi milik negeri itu untuk dua edisi berturut-turut. Sementara itu, atlet lontar peluru Perlis Farhana Izrin Faizal Amizul menutup penampilan terakhirnya di Sukma dengan gemilang meraih emas dan mencipta rekod baharu temasha. Atlet berusia 19 tahun itu mencatat balingan sejauh 14.22 meter pada percubaan terakhir, memadam rekod 13.39 meter milik Rahila Othman yang bertahan sejak 2010. Kejayaan itu juga menyaksikan Farhana mempertahankan emas yang diraihnya pada edisi Sukma sebelum ini di Sarawak. Beralih ke acara angkat berat, atlet Selangor Nur Hirzi Faris Mustafa meraih pingat emas kategori lelaki 79 kg. Nur Hirzi muncul juara selepas melakukan angkatan 175 kg yang turut memperbaharui rekod peribadinya. Sukma kali ini merupakan penampilan terakhir Nur Hirzi, namun beliau berhasrat meneruskan karier sekiranya berpeluang menyertai skuad kebangsaan.

YK juga malam ni. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan merusi 3 gelombang utama 92.6, 95.7, 107.7 ataupun merusi di RTM Klik. Terima kasih. Dan kali di mana saja anda berada, di utara, semenanjung, di pantai timur, di selatan tanah air ataupun yang berada di Sabah, Sarawak, terima kasih kami ucapkan. Malam yang semakin dingin membawa kita kepada sebuah waktu untuk berehat, waktu untuk kita melepaskan segala lelah hari ini, berpewatakan sebagai seorang kakitangan sewaktu kita bekerja, dan balik mengubah lagi watak kita menjadi seorang ibu, ayah, anak, kawan-kawan. Semua itu memerlukan perbezaan dalam kita menjalani kehidupan. Kita tidak boleh membawa sebarang apa masalah dari tempat kerja ke rumah. Begitu jugalah kehidupan kita di rumah ke tempat kerja. Namun itulah dia perjalanan yang perlu kita lakukan. Lakukan dengan penuh ikhlas hati, tanpa rasa inginkan sesuatu, memerlukan sesuatu, mengharapkan sesuatu. Tetapi kita menyerahkan segalanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dialah sebaik-baik perancang dan dialah sebaik-baik pemberi hikmah dalam setiap perjalanan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Terus kekal setia bertemankan YK dengan lagu-lagu romantis terbaik. Negeri FM, enggak sampai bila-bila.

Stand By Me, Ben E. King, saudara. 11.17 minit malam. Terima kasih kerana terus stand bersama-sama dengan kami di Negeri FM. Setiap berada di sisi kami, menemani kami, menemani

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai di...

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

malam-malam Noha Baharin dan juga mimpi saudara 11.42 minit malam. Dan malam-malam macam ni kan, yang mana duduk berjauhan ataupun ada suami yang bekerja di perbatasan, pastinya rasa rindu yang sangat mendalam. Tambah-tambah rasa risau juga tentang keselamatan orang yang kita kasihi itu. Dia sekarang ni di perbatasan, tak semestinya lelaki, kadang wanita pun hebat menjaga perbatasan negara yang berdaulat ini. Semoga Allah sentiasa lindungi anda semua, tak kira di mana saja ditempatkan bertugas, demi menjaga keamanan negara yang dikasihi ini. InsyaAllah kami doakan anda semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dalam kesejahteraannya dan sentiasa berjaya melaksanakan apa saja misi, menjaga perairan, menjaga kawasan sempadan negara. Semoga anda peroleh keberkatan dalam perjalanan kerjaya anda yang cukup mencabar, yang tak mampu dilakukan oleh semua orang. Tambah-tambah bila kita terpaksa meninggalkan insan yang kita kasihi di rumah, anak-anak, isteri, ibu, ayah, yang mana bujang lagi kan. Tapi itulah dia, takdir yang Allah tetapkan pada kita. Kita ditugaskan dan dipertanggungjawabkan untuk menjaga sebuah negara. Jadi jalankanlah amanah itu dengan penuh rasa tanggungjawab, insyaAllah. Baik, seketika masih lagi berteman dengan wakil dan suasana lagu-lagu romantis terbaik sehingga pukul 12 tengah malam nanti.

Syamil, bila kau tiada, saudara, membawa kita ke titik akhir pertemuan kita. Kejap lagi YK pun tiada. Dan siaran ini masih lagi ada. Kami pinjamkan seketika ke National FM sehingga pukul 6 pagi nanti. Dan kalau ada salah silap sepanjang bersiaran selama 6 jam ni, ampun dan maaf saya pinta. Semua yang baik itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebab kekurangan itu hadirnya dari saya, insan biasa. Moga lain masa, lain ketika, diizin Tuhan, kita akan bersua lagi, insyaAllah. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat beristirahat. Jumpa lagi, bye-bye.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Ya Allah, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia, yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu, dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, selamat malam dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati untuk hari ini, edisi Hari Baru 19 Ogos 2026 bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bersama dengan Hari Rabu, saya Aizat Azam mengatakan anda untuk Geng Burul Hantu di Nasional FM sehingga ke jam 6 pagi nanti. Teruskan berhibur dan juga dengarkan juga pelbagai perkongsian yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih kepada sahabat saya bersama dengan Reza sebentar tadi di Nasional Malam. Semoga terhibur juga dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan jangan lupa malam esok anda boleh lagi dengarkan lagu-lagu pilihan anda yang anda boleh pilih dan buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Dan terus bersama kami di mana sahaja anda berada, yang sedang memandu, yang sedang berehat di rumah, juga bersama dengan rakan-rakan, mungkin yang sedang minum kopi, berbual tentang dunia, berbual tentang perasaan dan sebagainya. Dengarkan Nasional FM, saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Dan dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Terus bersama kami, Nasional FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Saya Aizan Azam untuk temankan anda dalam geng buruh hantu hari ini. Seperti biasa, kita akan jadi burung malam ini, dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya setiap malam. Dan untuk hari ini juga, saya nak kongsikan juga kepada anda, bagi mereka yang berada di Taiping, Perak, dan dengarkan National FM, senang saja terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, di Seremban Negeri 91.7, dan juga di Mersing, Johor 90.9. Nah, itu dia antara frekuensi utama Nasrun FM, dan anda boleh dengarkan juga melalui RTM Klik. Muat turun di telefon bimbit anda sambil dengarkan di mana sahaja, di pejabat, dengarkan juga sambil berehat kan, bersantai bersama keluarga 24 jam 7 hari seminggu. Semestinya yang terbaik untuk anda.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan untuk makluman para pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 19 Ogos 2026 hari Rabu, iaitu hari ini. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi, dan kawasan terlibat iaitu di kawasan Kudat dan kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodiak Line Up di RTM Kota Kinabalu dan juga di stesen pemancar Bukit Kelapa di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran Radio Klasik 94.1, di National FM 94.9, Try FM 96.7 dan juga IFM 98.1. Jadi selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM ini melalui RTM Klik ataupun MyTV. Jadi antara sedikit makluman untuk anda, dan anda mendengarkan kami juga menerusi portal radio RTM. Terus setia bersama kami di National FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizara Azam di National FM, sentiasa di hati. Di mana sahaja anda berada, apa khabar? Semoga baik-baik sahaja. Terus ceria, terus kekal menjalani kehidupan kan pada waktu ini. Esok dah pagi nanti nak bekerja kan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Jangan terburu-buru. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan mungkin ada yang mendengar pada waktu ini yang sedang bekerja, saya mendengarkan radio National FM. Semoga tugasan anda berjalan dengan lancar. Lakukan tugasan dengan ikhlas. Hasil yang terbaik juga.

inilah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Buat pengetahuan adik-adik yang masih lagi bersekolah dan juga tahun ini akan mengambil peperiksaan SPM ataupun Sijil Pelajaran Malaysia 2026, di mana peperiksaan tersebut akan bermula pada 26 Oktober hingga 17 Disember 2026. Ia membabitkan seramai 420,879 calon, dan ujian bertutur Bahasa Melayu dan Inggeris dijalankan pada akhir Oktober dan awal November, manakala ujian amali sains dilaksanakan pada pertengahan November, diikuti peperiksaan bertulis selepas itu, manakala ujian mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dijadualkan pada akhir November dan awal Disember, dan pemeriksaan dilaksanakan di 3,334 pusat lembaga peperiksaan yang akan diumumkan jadual penuhnya tidak lama lagi, dan Kementerian Pelajaran Malaysia juga komited akan memastikan lancaran peperiksaan tersebut. Semoga berjaya buat adik-adik, dah tahu tarikhnya. Apalagi belajar aja rajin, banyakkan membaca dan juga berdoa. InsyaAllah kejayaan akan dapat ataupun hampir kepada kita. Terus berusaha di mana sahaja anda berada, dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal ceria bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati pada waktu ini. Masih ramai lagi yang belum tidur, yang tengah dengarkan suara saya ke udara di Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak di mana saja anda berada, terutamanya yang berada di Greek Perak. Boleh terus dengarkan kami Nasional FM di frekuensi 95.4, di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan 89.2, di Jelantur Pahang 93.5, manakala Johor Bahru dan juga warga Singapura nak dengarkan Nasional FM terus ke frekuensi 105.7 dan juga di Kota Baru Kelantan 101.9. Jadi terus dengarkan kami di mana saja anda berada. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Semoga apa yang anda lakukan pada waktu ini dipermudahkan. Ada yang sedang bersantai melakukan tugasan dan juga mungkin ada yang sedang makan. Sebut pasal makan ni, saya nak beritahu kepada anda bahawa makan secara sihat, dan pastikan juga bila kita menjamu selera atau makan tu sentiasa beringat. Jangan makan berlebihan, dan ada sebenarnya ada beberapa langkah mudah untuk kita boleh amalkan semasa makan dan pastikan badan kita kekal sihat dan juga tidak rasa kata mengantuk selepas makan. Antaranya suku-suku separuh, sentiasa pastikan pinggan kita dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu karbohidrat dan protein, dan juga separuh lagi wajib dipenuhi dengan sayur-sayuran serta buah-buahan. Dan kunyah perlahan, di mana menurut sains, otak kita mengambil masa kira-kira 20 minit untuk terima isyarat bahawa perut dah kenyang. Jadi kunyah makanan sekurang-kurangnya 20 hingga 30 kali dan makanan dapat dicerna dengan baik. Dan yang paling penting, minum air masak sebelum makan, iaitu sekurangnya 15 ataupun 30 minit sebelum mula makan. Ini dapat membantu proses penghadaman dan juga mengelakkan kita makan mengikut nafsu. Ingat, makan itu satu kenikmatan, tapi kesihatan itu satu pelaburan. Makan dengan tenang, pilih hidangan yang seimbang, dan juga terus melayan lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jadi lagu daripada Black Rose, Penantian, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Jaga kesihatan di mana saja anda berada. Dan sekarang ni kan musim jerebu, musim hujan dan sebagainya. Pastikan anda bersiap sedia. Dan juga jika rasa tak berapa sihat, rasa badan tu letih ataupun ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa berlaku komplikasi, anda harus terus ke pusat kesihatan terdekat. Dan sebut pasal jerebu, di mana Jabatan Alam Sekitar telah memperhebatkan rondaan dan juga pemantauan elak risiko daripada jerebu. Ia di mana Jabatan Alam Sekitar meningkatkan pemantauan juga rondaan bersama dengan agensi berkaitan bagi mencegah pemekaran terbuka dan sekaligus mengurangkan risiko jerebu yang sedang melanda negara. Dan usaha ini bertujuan untuk memastikan sektor industri, pertanian, tapak pelupusan, hutan dan juga tanah gambut tidak menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara. Dan sektor industri juga disaran mengurangkan pengeluaran atau memastikan alat kawalan pencemaran berfungsi pada tahap yang sangat baik. Dan Johan Setia di Selangor baru ini juga merekodkan IPU tidak sihat dan 65 stesen pada tahap sederhana termasuk di kawasan Langkawi dan juga Perlis dicatat kualiti yang agak baik. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dihindarkan dari segala komplikasi penyakit dan sebagainya. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati. Dan pesan kepada keluarga, pesan juga kepada rakan-rakan supaya kurangkan aktiviti luar jika kawasan di tempat anda dilanda jerebu. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama khas untuk aktiviti perkapalan bermula hari ini, dan angin kencang dari arah barat daya dengan kelajuan antara 40 hingga 50 km sejam dan ombak yang boleh mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka berlaku di beberapa kawasan perairan utama, terutamanya di kawasan yang terlibat iaitu di Layang-Layang, Palawan dan juga di Phuket. Amaran ini dijangka berlarutan sehingga ke hari Jumaat 21 Ogos 2020. Keadaan cuaca ini adalah sangat berbahaya kepada operasi bot-bot kecil, aktiviti rekreasi laut dan juga sukan. Semua komuniti maritim dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan juga mengutamakan keselamatan, terutamanya di perairan yang terdekat, khususnya yang terdekat di Phuket dan juga di Kepulauan Layang-Layang dan juga di Palawan. Semoga kekal selamat di laut bagi mereka yang mencari rezeki, dan di mana sahaja juga bagi mereka yang mencari rezeki di kawasan-kawasan yang berisiko, pastikan kerja-kerja juga, tapi keselamatan harus diutamakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: untuk makluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Hiburan dan juga informasi yang terbaik semestinya di National FM sentiasa di hati. Hargai apa yang kita ada. Memang mudah untuk diucapkan, tapi kadang-kadang susah untuk kita hayati bila mata sentiasa terpandang pada kelebihan orang lain. Jadi dalam hidup kita ini, kita selalu terlupa apa yang ada di tangan kita hari ini. Sebenarnya seperti kesihatan yang baik, keluarga yang sayang menyayangi, rezeki yang cukup luas, bahkan selang nafas yang masih berjalan lancar, sebenarnya adalah jawapan kepada doa orang lain yang tidak sebertuah kita. Jadi kita harus bersyukur dengan kehidupan kita. Hidup ini bukan tentang siapa yang dapat paling banyak, tapi tentang siapa yang paling bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi untuk hari ini, pagi ini, berhentilah membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Pandang ke bawah untuk belajar bersyukur, dan juga pandang ke dalam diri untuk temui kebahagiaan yang sebenar. Sebab pada akhirnya, orang yang paling kaya bukanlah orang yang mempunyai segalanya, tetapi orang yang merasa cukup dengan apa yang kita ada. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Tahir, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan pagi ini terdapat ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang, di kawasan sekitar Pulau Tioman, di Selangor, di kawasan Sepang, di Negeri Sembilan, di Podisens, Remban, Rembau, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Manakala di Johor, di kawasan Tangkak, Muar, Segamat, Keluang, Pontian, Kulai dan juga Batu Pahat sehingga 6 pagi Rabu 19 Ogos 2026. Ini amaran telah dikeluarkan oleh Met Malaysia dan terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribu petir dengan intensiti hujan melebihi 20 meter sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Itu merupakan jangkaan yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi kepada anda yang berada di kawasan yang saya sebutkan, berhati-hati mungkin waktu tersebut sehingga ke waktu ini ramai yang akan pulang ke rumah ataupun akan pergi ke tempat kerja dan sebagainya. Jadi memandu dengan berhati-hati di kawasan hujan lebat khususnya, dan jika ada tanda-tanda untuk berlakunya banjir dan sebagainya, berpindahlah ke pusat pemindahan sementara yang berhampiran yang telah disediakan oleh pihak keselamatan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa

0: Awal Bicara Santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM dan saya Aizan Azam akan temankan anda untuk waktu ini sehingga ke 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Pak Soma dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam juga selamat pagi buat semua yang sedang mendengarkan Nasional FM. Semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan berbahagia selalu dengan ucapannya. Kalau nak gugur, gugurlah nangka. Jangan ditimpa si ranting pau. Jikalau nak tidur, tidurlah mata. Jangan dikenang orang yang jauh. Wow, begitu mendalam pantunnya. Juga bersama dengan Nida Wahida. Assalamualaikum yang sedang mendengarkan daripada Senai, Johor Bahru. Juga ada Princess Su. Sahabat kita ada Nani. Nani, Assalamualaikum. Selamat pagi buat DJ Aizat dan GBH semua. Masih setia dengan Nasional FM. Bulan mengambang di langit tinggi. Burung hantu, teman sepi. Kadang-kadang wajah sunyi macam ni, kita nak duduk santai layang lagu. Yang penting jangan lupa kepada Allah dan sentiasa dekat dengan kita. Salam dari Kuala Kurau, Perak. Itu dia. Juga ada sahabat kita juga Nor Isa dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga ada Ramlahdin, Bia, juga ada Muhammad Muhaimin, Muhammad Ramli bin Jaafar pun ada daripada Kampung Semirah Padi, dan juga ada Daniel Abdul Jalil daripada Tawau, dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana temankan saya dan juga semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih yang saya kongsikan kepada anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: 14 berdua bersatu menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Terima kasih juga kepada Aiman di Rode Taman Riau dengan ucapan beliau selamat bertugas, dan juga terima kasih buat DJ di National FM terus menghiburkan di mana sahaja pendengar berada. Terima kasih banyak juga bersama dengan Ita Chod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, juga selamat pagi. Moh dengarkan radio National FM hadir dari Ipoh. Juga ada Rashidah Idi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat dengar untuk semua GBH, selamat berhibur dan juga semoga terhibur, dan juga terima kasih atas berikan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Juga ada Muhammad Zainal Rashid yang berada di Kuching, Sarawak waktu ini sambil memandu tu, beliau kata hantar barang dan tengah dengarkan sekarang ni GBH. Terima kasih banyak, semoga selamat sampai ke destinasi memandu dengan berhati-hati. Dan begitu juga buat mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, yang sedang memandu, mungkin baru pulang dari tempat kerja kan, cuci malam, ataupun baru selesai bersiap-siap untuk menuju ke pejabat masing-masing pagi ini, memandu dengan berhati-hati dan pastikan ikut peraturan lalu lintas, dan juga semoga dipermudahkan untuk anda sepanjang hari ini. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa ba'd. Alhamdulillah rakan pendengar di rancangan Raudhah di National FM yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Sama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah sedang menghimpunkan kita, ya. Allah ajarkan kita satu doa, semoga kita sama-sama bertambah ilmu pengetahuan, ya. Nabi sebut

bincangkan sebelum daripada ini bahawa untuk kita semua selamat di hari akhirat dan kita akan masuk dalam syurga, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita sama-sama mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang ya, banyak tak banyaknya pahala kita ni yang kita perlu bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Saya boleh bayangkan dan kita bayangkan ya, pernah berlaku kepada Amirul Mukminin dalam Islam kita, yakni Sayyidina Ali ibn Abi Talib ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Peristiwa ini sangat menyedihkan ya, kerana pada satu waktu Isyak, Sayyidina Ali keluar daripada rumahnya, tiba-tiba datang seorang lelaki yang membawa khanjar pada ketika itu telah meradak bertubi-tubi ke tubuh Sayyidina Ali ibn Abi Talib yang merupakan Amirul Mukminin pada ketika itu. Dan kerana tajamnya khanjar tersebut dan bertubi-tubinya tusukan tersebut menyebabkan rebah Sayyidina Ali ibn Abi Talib dan berhambur darah di serata tempat. Orang yang menyedari keadaan ini terus datang pada masa itu dan kemudian menangkap lelaki ini. Tetapi yang saya nak fokuskan adalah bagaimana ketika mereka membawa Sayyidina Ali untuk cuba merawat Sayyidina Ali dan darah begitu banyak keluar, darah merah keluar daripada celahan-celahan luka yang tertusuk sehingga dikatakan sampai pada satu keadaan Sayyidina Ali ibn Abi Talib yang merasai dahaga pada ketika itu mohon diberikan kepadanya air. Maka datanglah orang membawa segelas air daripada susu kambing yang berwarna putih pada ketika itu. Lantas Sayyidina Ali minum air tersebut. Dan bila Sayyidina Ali minum air tersebut, orang mendapati bahawa keluar daripada celah-celah luka yang dalam tersebut susu berwarna putih yang bercampur dengan darah. Pendengar yang saya kasih sekalian, cuba bayang Sayyidina Ali dalam keadaan cuba dibalut dan dirawat pada ketika itu, pada nafas-nafas terakhir, hari terakhir, momen dan detik terakhir. Saya nak bawa semua para pendengar dalam raudhah ini untuk membayangkan seorang yang kita tahu betapa bagaimana kedudukannya dalam agama kita, bagaimana rapatnya dengan Nabi, bagaimana pujian yang Nabi beri begitu banyak kepada dia. Sayyidina Ali minta dia didudukkan dan kemudian bila dia didudukkan dalam keadaan tubuhnya yang penuh dengan balutan daripada luka yang penuh dengan darah pada ketika itu, orang mendapati bahawa Sayyidina Ali menundukkan kepalanya dan kemudian beliau menangis teresak-esak. Air mata jernih bercucuran keluar daripada matanya melewati pipinya dan kemudian dengar bunyi esakan dan tangisan. Lantas orang yang berada di sekeliling Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkik? Apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai Amirul Mukminin? Bukankah engkau telah dijamin syurga? Bukankah engkau merupakan orang yang Nabi beri jaminan sebagai orang yang confirm masuk syurga? Engkau adalah orang yang bersama dengan Nabi." Dan mereka mula memuji-muji kelebihan-kelebihan Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Dan marilah kita dengar apa kata-kata Sayyidina Ali ibn Abi Talib untuk kita cuba benar-benar mendalami tajuk kita, pahala tebusan syurga. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib? Kata Sayyidina Ali, "Wahai sahabat, ketahuilah perjalanan hari akhirat itu terlalu jauh. Sedangkan bekal yang sempat dibawa oleh Ali tersangat sedikit." Maknanya Sayyidina Ali kata pahala yang Ali sempat kumpul dalam hidup ini tersangat sedikit. Dan kata Sayyidina Ali, "Aku takut pahalaku yang sedikit ini tidak mampu untuk menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh." Bersama dengan tangisan, bersama dengan esakan dan air mata yang mengalir, mereka yang berada di sekeliling Sayyidina Ali ibn Abi Talib pada ketika itu menundukkan kepala mereka dan mereka juga menangis. Saya yakin kita juga menangis. Sebab apa? Sebab kalaulah Sayyidina Ali, cuba bayang ya, cuba bayang simple je, kalaulah Sayyidina Ali itu orang yang kita tahu ya, gelarannya adalah karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya, keturunan Nabi bergantung kepada keturunan daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib dan banyak lagi kelebihan lain. Tetapi dia kata apa? Dia kata, "Aku takut pahalaku sedikit, pahala ini tak mampu menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh." Marilah kita bayang bagaimana kita tiba-tiba Allah panggil pada saat ini. Adakah bekal yang kita ada itu sebanyak Sayyidina Ali? Sebab kita boleh bayang simple lah. Katalah kita nak pergi ke Perlis. Ya, orang Perlis. Dia nak pergi Perlis daripada KL. Kemudian dia letak minyak untuk naik kereta dia. Dan kemudian dia letak minyak dia berapa?
RM10 ataupun RM20 ataupun RM30. Kemudian nak pergi mana? Nak pergi Nun Padang Besar Perlis. Agaknya bekal petrol itu cukup atau tidak untuk sampai ke sana? Jawapannya adalah mustahil. Jadi begitulah kesedaran kita, semua yang saya kasih

0: Dan bila kita bercakap, ertinya mengenai hari akhirat. Maknanya, ertinya adalah bagaimana kita nak selamat di hari akhirat sekiranya kita mendapati bahawa pahala kita tersangat sedikit. Mari kita tengok sekejap ya. Solat kita tengok balik sedekah kita tengok balik baca Quran kita tengok balik tahajud kita. Jadi kerana itu nampaknya telah menjadi serius kepada kita, seperti serius menangisnya Sayyidina Ali ibn Abi Talib, sejauh mana pahala kita telah cukup untuk aku menembus syurga. Kerana itulah, marilah kita cuba memahami bahawa pahala yang kita perlukan itu datang daripada mana sebenarnya. Pahala yang kita nak perlu itu datang daripada mana sebenarnya. Untuk kita faham bahawa pahala akan datang daripada dua sumber. Yang pertama, sumber yang pertama pahala kita datang adalah daripada amal soleh kita. Yang kedua, pahala akan datang kepada kita apabila kita meninggalkan maksiat. Apa itu amal soleh? Amal soleh ialah apa saja bila kita melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah. Kita laksanakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua yang difardukan oleh Allah bila kita buat, maka di sisi Allah dia akan jadi thawaban, pahala. Begitu juga apakah yang amal soleh? Amal soleh adalah semua amal-amal sunat yang dibuat oleh seorang hamba Allah. Ya, kita buat benda tak wajib tetapi sunat. Contohnya ya, senyum, jumpa orang senyum, rajin belanja orang makan. Ini contoh-contoh yang kita boleh buat. Bila kita melaksanakan amal sunat, maka di sisi Allah dianggap sebagai pahala. Apa lagi amal soleh yang akan menjadikan bertukar menjadi pahala kepada kita di hari akhirat? Semua khidmat bakti kita kepada makhluk-makhluk Allah. Ini termasuk kita yang balik kerja ni. Kenapa kita kerja? Kita kerja adalah untuk memberi khidmat, kita servis. Dan kemudian bila kita balik ke rumah, kenapa kita dapat pahala? Sebab kita khidmat kepada keluarga kita. Bila kita bersahabat, kenapa kita mendapat pahala? Sejauh mana kita berkhidmat dalam persahabatan kita. Jadi kerana itu, semua yang dikasih sekalian, itu yang ketiga, daripada mana pahala itu akan kita dapat. Yang keempat ialah pahala akan datang kepada kita daripada semua akhlak-akhlak mulia yang kita bangunkan bersama-sama. Jadi akhlak mulia ni tak kiralah yang tadi saya sebut yang simple, senyum, bagi salam, ya, kita berdoa, pahala. Kita memandu naik kenderaan tadi, kita pun doa, ya Allah, selamatkanlah perjalanan aku, ya Allah, subhanallazi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu semua pahala. Dan pahala yang lebih besar lagi adalah pahala kita berakhlak dengan akhlak, contohnya tawaduk. Kita pemimpin, kita bos, tapi bos yang tawaduk, pahalanya besar di sisi Allah. Contohnya kita sebagai pekerja, nak dapat pahala dari sudut akhlak bagaimana? Bila kita bersabar melaksanakan perintah yang diberikan ataupun tugasan yang diberikan. Jadi sebab tu Masya Allah, bila kita lihat sumber-sumber pahala ini, bukan hanya ada di atas tikar sejadah, bukan hanya pada rantaian tasbih, walau itu semua penting, tetapi seluas hidup kita ini, itulah gelanggang untuk kita mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah berbincang, tapi perbincangan ini belum habis lagi. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk kita dapat lihat bagaimana kita nak dalamkan lagi makna dan kefahaman kita terhadap erti pahala yang merupakan tebusan untuk syurga. Bersama kita dalam Raudhah di National FM. Saya sudahi dahulu dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid, Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah. Tiada sekutu baginya. Tiada Tuhan selain dia. Dan kepadanya kami akan...
1: Saudara Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, azan akan disiarkan sebentar lagi menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Selamat menunaikan solat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum, ni girlfriend ingat sampai bila-bila semestinya pada hari ini Rabu 19 Ogos 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan sebentar tadi saudara dan juga saudari yang dikasihi, tepat pada waktu 6 minit telah pun berkumandangnya azan fardu subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson. Jadi selamat menunaikan solat fardu, dan insyaAllah kalau kita mulakan dengan perkara yang baik pada hari ini akan dipermudahkanlah urusan kita. Dan bagi anda yang sedang memandu tu dan baru je mendengarkan siaran Negara FM di frekuensi 92.6, terima kasih diucapkan. Dan kalau nak kongsikan apa-apa dekat Amar pada pagi ini pun, semestinya boleh terus saja ke talian 012 603 0603.

0: Bisa kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbuka sama makan nak buat tampi atu. Kau nak berbuka, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu kan.
1: Ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai, ada poti kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana pun, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila, Ma?
1: Yap.
0: Jadi sekarang ni kita nak kongsikan info cuaca menerusi Map Malaysia, Ma.
1: Okey, macam mana? Negeri 9.
0: Alright, Ma. Jadi untuk hari ini, Ma, kan, pagi ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan perairan, Ma. Manakala petang pula diikuti ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Jadi cuaca hari ini keseluruhannya minimum 24 darjah Celsius dan maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius.
1: Jadi hati-hatilah anda semua memandu dan kalau dah tahu info cuaca, pesanlah dekat rakan-rakan supaya membuat persediaan awal lah, sediakan payung sebelum hujan.
0: Betul, teruskan layanan pandan juga, Amar, sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Radar Pagi.

0: Baiklah, nanti pukul 7 pagi kita nak ke mana, Mak?
1: Macam biasa, utama 7 pagi di pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi anda semua terus kekal di frekuensi 92.6. Dan seperti biasa, Pan, kalau nak kongsikan apa-apa ucapan ke mana?
0: Ya, boleh WhatsApp kami di konti di talian 0126-03-06-03. Negeri FM, ingat sampai.
1: Bila-bila.

0: Cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST serta cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia diteliti dalam usaha membentuk sistem pencukaian negara yang lebih progresif, efisien dan adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun GST diakui secara meluas sebagai satu sistem yang telus, namun pelaksanaannya dibimbangi membebankan rakyat. Justeru, Kementerian Kewangan dipertanggungjawabkan untuk merangka satu penyelesaian pencukaian yang hibrid.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat. Maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi lipat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Jelas Perdana Menteri, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
2: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE, we will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian akan menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
3: Selain daripada yang biasa, peruntukan pada kadar, peruntukan mandar, peruntukan LKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Dalam peritu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Adib, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam relatif Oceanic Nino Index sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus diperkukuh menerusi pemeteraian memorandum persefahaman, khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama itu meliputi 4 teras utama iaitu pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta operasi bersepadu.
4: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Usaha menurunkan kandungan memudaratkan di pelbagai platform digital giat dijalankan MCMC selaras dengan peningkatan ancaman berkenaan. Jelas beliau, lebih 470 ribu kandungan berbahaya telah dikenal pasti dengan 93% daripadanya berjaya diturunkan oleh platform terbabit.
5: Daripada angka itu, 93% telah diturunkan, manakala baki 7% sama ada belum lagi ataupun pihak platform enggan menurunkan. 91% daripada jumlah permohonan ini melibatkan kandungan judi dalam talian dan scam. Jadi sangat jelas usaha pihak MCMC adalah untuk pastikan platform-platform seperti Facebook, TikTok, Threads dan sebagainya bebas daripada jenayah dalam talian dan kemudaratan dalam talian.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: The Great FM dengan sampai bila-bila mendengar sekarang ini di frekuensi utama kita, iaitu 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
1: Ya, dan untuk ibu bapa di luar sana, ada info yang sangat perlu diketahui, lebih-lebih lagi kalau anak awak semua ni di peringkat sekolah menengah lah. Sebab Kementerian Pendidikan telah memaklumkan SPM tahun ini sah akan bermula pada 26 Oktober hingga 1 Disember ini. Dah tak lama dah. Jadi seramai 420,879 calon akan menduduki SPM tahun 2026 yang akan diadakan di 3,334 pusat peperiksaan seluruh negara.
0: Itu dia all the best kepada adik-adik kita kan yang telah lagi akan menduduki orang kata tu sijil pelajaran Malaysia. Itu last lah untuk sekolah kan. Kalau ceritakan tentang SPM ni memang berdebol lah kita dulu.
1: Jadi ibu apa pun dekat rumah, pastikan anak pun janganlah keluar rumah selalu. Boleh pun lepak, tapi jangan selalu. Sebab sekarang ni pun dah bulan 8, tinggal lagi 2 bulan je dah nak menduduki SPM. Jadi ingatlah, tarikh keramat dia bermula pada 26 Oktober hingga 1 Disember untuk SPM 2026.
0: All the best untuk semua adik-adik kan. Jadi pendengar-pendengar semua, teruskan layan pada juga Amar sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Radar Pagi.

Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: The Great FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, dan kita nak sembang sedikit mengenai makanan-makanan di Malaysia lah, Pak An.
0: Lapanya.
1: Kan? Sebab baru-baru ini, Kuala Lumpur telah pun mendapat tempat kedua tau dalam ranking Global Time Out sebagai bandar makanan jalanan terbaik di dunia. Maknanya street food terbaik lah. Jadi, ibu kota Malaysia ini memperoleh penilaian rating persetujuan sebanyak 62% daripada pencinta makanan antarabangsa. Juga mengatasilah hub makanan terkenal macam Bangkok dan juga Hanoi serta menduduki di belakang Bandar Raya Ho Chi Minh Vietnam di tempat pertama. Itu dia kan. Jadi dekat Malaysia ni macam kita tahulah sangat terkenal di seluruh dunia disebabkan kepelbagaian dan rasa yang kompleks, hasil jugalah campuran unik pengaruh Melayu, Cina, India dan juga Eropah.
0: Ya, kau cerita tentang Malaysia kan, kalau saya tanya juga kawan saya yang pasal pancung daripada luar kan, khususnya daripada Indonesia, bila tanya kan apa yang best kat Malaysia ni, semua kata tentang makanan. Cakap makanan dekat Malaysia best. Ada sampai ada yang tular baru-baru ni di TikTok, di track semua kan, ada sekumpulan Mak Saleh kan, orang putih kan, datang ke tempat kita kan. Dia kata dia buat video, dia dah balik ke negara dia, dia buat video kata dia rindu Malaysia. Rindu apa? Nak rindu makan di mamak Malaysia. Bawa dah tahu tu jalan kita macam mana pergi dia.
1: Yo, perkara besolah. Kalau dah pernah sampai ke Malaysia ni, memang akan rindu. Rindu tak dapat diubati.
0: Jadi mereka semua kan, kita nak sediakan juga kan, untuk bulan ni adalah bulan kemerdekaan. Jadi kita kena memupukkan semangat dalam hati kita, semangat patriotisme, cinta akan negara kita. Okay, satu rumah, satu jalur gemilang. Negara FM ingat sampai
1: bila-bila.

0: Mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Ah, senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
0: Ah, jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu ngobakan boring.